Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Aku Cinta Indonesia.

0: Pak, mau kemana? Mau ikut rapat yang aneh-aneh itu?
1: Ih, Ibu, kenapa sih teriak-teriak begitu?
0: Pokoknya tidak usah ikut yang aneh-aneh deh, Pak. Masa mau nyanting batik? Batik kan warisan dunia.
1: Walah, Ibu, di undangan itu ditulis stunting bukan nyanting, Bu. Jangan hanya dengar dari gosip dong. Stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.
0: Waduh.
1: Pendengar, stunting harus dicegah supaya generasi penerus bangsa berkualitas.

2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di sepada selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya masih bareng sama Adelia ya. Jadi mohon maaf karena suaranya agak sedikit parah ya kedengaran di udara teman Pro 2. Tapi karena saya tuh lagi sakit, jadi suaranya lagi serak gitu teman Pro 2 ya. Mohon dimaklumi. Oke, coba deh teman Pro 2, Adelia mau tanya nih. Coba jujur, kapan terakhir kali kamu benar-benar menikmati hidup gitu ya? Bukan menikmati hidup sambil buka laptop, bukan healing tapi tetap bawa kerjaan, bukan juga nongkrong tapi setiap 5 menit cek grup kantor gitu atau grup kelas gitu. Karena kadang kita ini lucu ya, sibuk mengejar masa depan sampai lupa kalau hari ini juga sedang terjadi. Nah, sepertinya itu yang mau diingatkan Hifi lewat lagu terbaru mereka berjudul Main. Dan main di sini bukan berarti bolos sekolah, kabur dari kerjaan terus bilang ke bos, "Maaf ya, saya lagi mendalami makna lagu Hifi." Jangan ditiru ya. Lagu Main hadir dengan nuansa pop yang hangat dan ceria ya, khas banget Hifi. Tapi di balik musiknya yang bikin kepala otomatis goyang-goyang kecil, ternyata ada pesan yang cukup dalam. Lagu ini mengajak kita untuk sejenak menikmati kehidupan dan tidak terlalu keras sama diri sendiri. Karena memang ya, kita sering sekali sibuk mengejar sesuatu. Mau sukses, mau punya ini, mau mencapai itu, dan mau membuktikan sesuatu ke orang lain, sampai hidup rasanya seperti lomba lari ya teman Pro 2. Padahal kita tidak tahu juga siapa panitianya gitu. Lewat lagu Main ini teman Pro 2, Hifi sih akan mengajak kita buat berhenti sebentar, tarik nafas, lihat sekitar, nikmati hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita anggap biasa. Jadi teman Pro 2, kalau ngobrol sama keluarga, melakukan hobi yang sudah lama ditinggalkan, atau sekedar duduk santai sambil menikmati hari. Karena hidup tidak selalu melulu soal beberapa cepat kita cepat ya sampai tujuan. Kadang yang paling penting justru siapa yang tetap berjalan bersama kita selama perjalanan. Dan di dalam lagu ini juga ada pesan tentang saling memahami dan berkomunikasi. Jadi kalau sedang sedih, jangan cuma diam. Kalau ada masalah, coba dibicarakan hati ke hati ya. Karena hubungan apapun, entah itu pertemanan, keluarga, atau hubungan statusnya, masih kita lihat nanti ya. Jadi tetap butuh komunikasi. Jangan sampai dua-duanya sama-sama bilang, "Ah, saya tidak apa-apa." Padahal dalam hati, episode 1-16 sudah tayang lengkap. Menariknya lagi, Main menjadi karya original pertama Hifi bersama vokalis perempuan terbaru mereka, Keisha Cinantia gitu. Cinantia, oh oke okay, namanya. Baik teman Pro 2, di dalam lagu ini juga ada pesan pentingnya tentang saling memahami dan berkomunikasi ya. Jadi kalau sedang sedih, jangan diam ya, ceritakan gitu ya. Dan menariknya lagi, Main menjadi karya original mereka. Dan juga meski hadir dengan warna vokal baru, Hifi tetap mempertahankan karakter musik mereka yang hangat, ringan dan juga enak didengar teman Pro 2. Oke deh, itu dia informasi pagi hari ini. Dan saya Adelia masih terus menemani kamu. Stay tune terus.

0: into it.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi,
2: hei bro, bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Spara Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
2: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, masih dari Geraha Siar Eltari dan tentunya masih bareng sama saya Adelia di sini teman Pro 2. Dan tidak terasa teman Pro 2 sudah pukul 9 lepas 53 menit ya. Itu artinya kita sudah di penghujung siaran kita di pagi hari ini ya. Jadi Adelia bukan cuma menemani kamu yang lagi santai di rumah, lagi kerja atau lagi nongkrong, atau bahkan yang masih rebahan sambil bilang bentar 5 menit lagi bangun. Tapi ternyata sudah 1 jam ya, masih di posisi yang sama. Terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah stay tune dan jadi bagian dari pagi ini. Semoga Sabtu kamu berjalan dengan seru, hati tetap happy, dan semua hari rencana hari ini bisa berjalan lancar. Thank you banget buat kamu semua ya yang sudah stay tune ya. Weekend itu bukan cuma soal tidur sampai siang. Kalau bisa dipakai buat istirahat, ketemu orang-orang tersayang, melakukan hal yang kita suka, atau sekedar menikmati hidup dengan lebih santai, kenapa tidak ya kan? Dan saya Adelia pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah menemani, sudah mendengarkan, dan sudah menjadi warna dari siaran pagi hari ini. Dan tetap jaga mood, jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau hidup lagi ribet, tarik nafas dulu ya, jangan langsung tarik kesimpulan. So jangan lupa sarapan juga ya. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day and bye-bye.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Den, yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Teknik. Jadi laporan terakhir

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Bayu baru, alhamdulillah. Tuk dipakai di hari
1: ini. Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak,

Ya, 99,8 peradaban buat teman terbaik kamu. Selamat siang untuk semuanya. Dari tadi dengerin lagu ya. Iya, memang kita sengaja untuk menghibur teman-teman semuanya ya. Tapi sebelumnya saya juga pengen ngucapin terima kasih banyak ya untuk semua teman-teman yang sudah berjibaku hari ini ya di RRI Fest di lapangan umum Simpang 5 Atambua ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi semuanya, teman-teman dari instansi lain juga yang turut berpartisipasi dari Brimob juga. Selamat siang untuk kamu. Terima kasih banyak ya. Sukses selalu untuk semuanya dalam pekerjaan di hari ini bahkan seterusnya. Dan kita di akhir pekan teman Pro 2, saya masih punya lagu-lagu pilihan yang bakal terus saya hadirkan untuk menemani menghibur semuanya di siang hari ini ya di Pro 2 Hitlist. So bagi yang mungkin capek lelah ya, bisa menepi sebentar, makan siang atau mungkin minum. Sambil dengerin lagu-lagu yang sudah saya siapin di sini. Tetap bersama kami di Pro 2 Hitlist.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking. Teman terbaik kamu.
2: Sembilan 98 Pro 2 Atom buat teman terbaik kamu. Nah, kita di santai siang dan ya siang ini ada salah satu teman kita namanya Kakak Oscar Benyamin Luan. Ya, owner bisnis kuliner Warung Bento. Jangan cuma jadi foodie tapi jadi foodpreneur juga ya. Jadi jangan hanya tahu makan tapi juga harus setidaknya bisa berusaha berbisnis maksudnya ya. Oke, saya coba tersambung dengan Kakak Oscar. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kakak.
2: Oke, apa kabar dulu nih?
3: Puji Tuhan baik.
2: Baik,
3: Kakak.
2: Ya oke. Ini lagi di Keva berarti Kakak?
3: Iya Kakak, saya di Keva.
2: Oke, sedikit info dulu. Cuaca ke mana Keva ini pagi, panas, hujan?
3: Cuaca lumayan cerah hari ini Kakak.
2: Oke, secerah secerah orang-orangnya di Keva ya.
3: Iya.
2: Baiklah, terima kasih sudah mau bergabung di Pro 2 Atom Buah Kakak. Ini sebenarnya untuk setidaknya Kakak bisa berbagi inspirasi ya terkait dengan usahanya sampai dengan hari ini. Mungkin kita langsung saja nih. Ini sebenarnya apa Kakak yang akhirnya menjadi alasan untuk Kakak memulai bisnis kuliner?
3: Ya, jadi alasan saya memilih menjadi seorang pengusaha di bidang kuliner ini karena kami sudah bekerja lumayan lama dengan keluarga. Sudah saya kecil kami ada bisnis keluarga.
2: Oke.
3: Kami punya usaha catering, biasanya bergerak di acara-acara pesta nikah, pesta untuk ulang tahun, acara duka dan lain-lain. Itu sudah sejak lama. Kemudian saya mulai merintis itu dari tahun 2019.
2: 2019.
3: Itu awal kami, ya masih sementara kuliah. Merintis itu pertama kalinya itu di usahanya di rumah Kakak awalnya.
2: Okay.
3: Kemudian berlangsung sampai sekarang. Kalau sekarang ini saya sudah kembangkan usaha saya dengan kontrak ruko, kemudian lebih luas lagi sekarang saya buka usaha Warung Bento. Itu lebih di jalan umum di Kilo 6 di Keva.
2: Apa yang akhirnya Kakak untuk lebih memilih berbisnis dibanding menikmati yang namanya masa muda?
3: Ya itu ceritanya panjang sekali Kakak, tapi lebih singkatnya itu karena saya awalnya itu sebelumnya kepikiran mau kerja di bank.
2: Oke.
3: Okay. Karena ya maksudnya kita sebagai anak-anak kuliah itu pasti ujung-ujungnya itu bermimpi ingin kerja di kantoran.
2: Itu.
3: Jadi saya sempat mengikuti tes di beberapa bank, walaupun saya sudah punya usaha rumah makan ini. Tapi saya sempat berpikir mau cari kerja kantoran waktu itu.
2: Okay.
3: Ada beberapa bank yang saya ikut seleksi, tapi ternyata mungkin kehendak Tuhan tidak di situ ya Kakak ya. Jadi karena tidak lolos di situ.
2: Iya.
3: Gak ada berkali-kali. Dan saya berpikir bahwa kita dunia kerja sekarang ini kita tidak bisa berharap banyak dengan bekerja di kantoran karena di dalam itu penuh seleksi yang lumayan ketat sekali.
2: Okay.
3: Selain karena kita punya IPK, selain kita punya gelar, punya pengalaman kerja, tapi kita juga dibatasi dengan kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan seperti adanya nepotisme, seperti itu, modal. Jadi memungkinkan saya untuk akhirnya memilih jalan saya sendiri dengan melanjut ini
2: Oke. Nah, kakak, namanya kita baru memulai usaha, pasti ada semacam cibiran-cibiran, orang bilang begini, begini, begini. Bagaimana kakak menanggapi itu?
3: Ya, tentunya pasti selalu ada ya. Kayak cibiran-cibiran begitu, kadang-kadang membuat kita semangat kita lemah, kita jadi patah semangat. Tapi yang membuat saya tetap bertahan adalah, bagaimanapun yang terjadi kita ini harus tetap berusaha, karena namanya batu cibiran itu pasti akan berlalu. Orang mau omong kita mau sampai mana, tapi yang menjalani kehidupan ini adalah kita sendiri. Selain juga saya juga menjadi tulang punggung keluarga dan juga membantu membiaya adik saya sekolah. Jadi karena desakan ekonomi juga dengan keadaan, jadi memaksa saya untuk tetap bertahan seperti itu.
2: Nah, kalau menurut kakak, selama, kan tadi kita ngomong soal pengalaman yang buruk ya, karena pengalaman yang menurut kakak sangat mengasihkan ketika menjadi seorang pengusaha bisnis khusus di bidang kuliner.
3: Yang paling mengasihkan itu adalah ketika kita bisa atur bebas waktu kita sendiri. Jadi kita tidak ditekan oleh atasan, kita tidak punya orang yang menekan kita. Kita bisa atur waktu kita untuk kapan kita bekerja, kapan kita jualan, kapan kita istirahat. Karena saya di sini juga mengatur waktu kerja ini, saya termasuk orang yang menganut prinsip memanusiakan manusia. Jadi kami di sini itu bekerja ada jam kerjanya tersendiri, jam istirahat makan, jam istirahat tidur. Kemudian kami juga tutup jam berapa harus tepat waktu, tidak memaksa karyawan untuk bekerja di luar jam kerja seperti itu. Jadi itu yang paling saya rasa perlu dicontoh oleh pengusaha-pengusaha lain, karena kadang-kadang pengusaha-pengusaha lain itu terlalu memaksa karyawan, seenaknya memperlakukan karyawan. Jadi itu yang membuat kita sulit untuk bertahan di usaha ini.
2: Sedikit kakak, kemarin ketika memulai usaha mungkin modalnya paling besar berapa? Biar ini, kita kan kadang takut dengan modal juga ini.
3: Aduh, saya waktu awal mulai usaha itu hanya modal, ya kalau mau dikirakan mungkin modal sekitar 250 ribu sudah berjalan waktu itu.
2: Ini luar biasa sekali.
3: Karena kita kan, kita kadang-kadang berprinsip bahwa kita harus punya yang besar dulu, yang itu bagus dulu. Tapi itulah kesalahan anak-anak muda bahwa mulailah dari yang kecil dulu.
2: Sebenarnya. Bagaimana kalau misalnya itu istilahnya apa ya, sebagai seorang pengusaha muda, tidak takutkah bersaing dengan mungkin ada juga orang yang berbisnis yang sama begitu atau seperti apa?
3: Ya, betul. Itulah yang membuat pola pikir saya berubah ketika saya mulai kuliah. Dan saya melihat bahwa usaha ini, kita selalu berpatokan bahwa usaha itu Tuhan sudah memberikan rezeki masing-masing. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita perlu adanya perubahan, perlu adanya inovasi. Karena usaha sebagus apapun, tapi kalau semuanya kita sama, maka tidak ada pembeda antara kita dengan yang lain. Itu sangat sulit untuk kita bisa berkembang. Itu sebabnya menu-menu yang saya jual ini, nanti kalau ada kesempatan bisa datang ke Jepang dan coba, karena itu menu-menu yang tidak ada, saya jamin tidak ada duanya di kota Jepang.
2: Oh, punya ciri khas tersendiri ya?
3: Punya bumbu, saya meracik bumbu tersendiri. Kemudian kita makanan tersendiri seperti itu kata.
2: Ciri khas tersendiri berarti.
3: Ya,
2: betul. Ada lagi yang mau disampaikan kakak mungkin untuk anak-anak muda yang saat-saat ini pengen memulai usaha tapi masih takut, memulai usaha tapi ragu, mau berusaha tapi banyak hal yang menghantui, adakah yang mau disampaikan?
3: Pesan saya untuk anak-anak muda, untuk anak-anak yang berpikiran mau merintis usaha itu, carilah usaha yang kita sudah punya kelebihan di situ, kita sudah lebih tahu di situ, dan kita bisa memperhitungkan bahwa bagaimana pasarnya, bagaimana penjualannya, bagaimana nanti kita akan mempromosikan supaya nanti ketika berjalan kita tidak lagi bingung karena kita sudah kuasai di situ. Kemudian mulailah dari hal-hal yang kecil, dari usaha-usaha yang kecil, karena usaha sekecil apapun kalau dilakukan dengan konsisten, dengan fokus, suatu saat pasti akan berkembang. Karena dalam usaha ini orang kadang-kadang gagal itu karena dia tidak konsisten dan tidak fokus. Dia baru usaha ini 1-2 bulan dia rasa tidak laku, dia tidak rasa tidak baik, dia pindah ke usaha yang lain. 1-2 tahun dia pindah ke usaha yang lain, itu akan membuat sulit untuk bertahan.
2: Iya, kita kan juga harus selalu berdoa juga kayaknya, menyerahkan pekerjaan kita kayaknya begitu.
3: Betul.
2: Juga.
3: Betul.
2: Wow. Kira-kira begitu saja Kak Oscar, terima kasih banyak untuk waktunya.
3: Ya, Pak, terima kasih juga sudah undang.
2: Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.
3: Selamat siang, Kak, ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: I could tell you that I'll miss you.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dan

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Ya teman Pro 2 pagi tadi ya di La Liga maupun di Liga Prancis banyak kejutan yang terjadi di sana ya. Nah di La Liga teman Pro 2 gol tunggal Troy Parrott ini mengantarkan Real Betis mengalahkan Real Madrid dengan skor tipis 1-0. Meski Real Madrid sempat terus menggempur ya lini pertahanan Betis, namun tak ada pun satupun gol yang tercipta. Bahkan sempat ada penalti ya, namun lagi-lagi Mbappe gagal menjalankan tugasnya. Sehingga ini menjadi PR tersendiri ya bagi Jose Mourinho dan juga anak asuhnya untuk bisa kembali bangkit lagi ya di pertandingan lainnya. Nah sementara itu dari Liga Prancis teman Pro 2, AS Monaco berhasil ya membungkam Paris Saint-Germain dengan skor 2-1. Tidak hanya itu, Lyon juga berhasil dan mengalahkan Auxerre dengan skor 3-0. Sedangkan di Liga Italia teman Pro 2, Como berhasil puncaki Liga Italia usai bekuk Genoa dengan skor 4-1 ya. Mungkin ini pertama kalinya ya Como berhasil ada di puncak klasemen. Ya walaupun baru 2 ataupun 3 pekan ya. Namun ini membuktikan bahwa tim-tim besar harus terus berhati-hati ya menghadapi tim-tim kuda hitam yang tentunya bakal ada kejutan-kejutan yang dilakukan ya. Semoga tim-tim yang kalah dini hari tadi bisa bangkit lagi ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya.

ngomong Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Sate Siang di Pro2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro 2 FM, atom buat teman terbaik kamu.

Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, teman berdua, film Oasis Don't Look Back in Anger yang mendokumentasikan reuni bersejarah Liam Gallagher dan Noel Gallagher dalam tur bertajuk Oasis Live 25 dijadwalkan penayangan secara terbatas di bioskop Indonesia pada 11 sampai 13 September 2026 nanti ya. Perwakilan Disney Indonesia mengkonfirmasi penayangan film ini lewat serialnya di Jakarta ya, bersama dengan siaran pers rumah produksi Magna Studio tentang cuplikan atau trailer dan juga poster terbaru Oasis Don't Look Back in Anger. Pihak Disney menyatakan penayangan film ini di bioskop nanti ya, berlangsung sebelum film original Hulu tersebut ditayangkan di platform Disney pada akhir tahun nanti. Jadi kamu yang penasaran, yang mungkin sudah lihat trailernya, nah jangan sampai lupa ya, 11 sampai 13 September nanti.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Santai Siang di Pro2 FM.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Ya, teman Pro 2, pasangan ganda putra muda Indonesia Rafaelentino Ali da Costa, Ethan David Sapo, maksudnya Ethan David Sap melaju ke semi ke seri 4 ITF World Tennis Tour M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 setelah mengalahkan pasangan unggulan keempat Sebastian Krunvik Jorgensen Ryotaro Toguchi. Mereka tampil tanpa status unggulan namun menundukkan pasangan Denmark dan Jepang 2 set 6-4 dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung 1 jam 6 menit di Nusa Dua Bali. Dua petenis berusia 16 tahun ini mengatakan bahwa fokus dan tidak lengah pada setiap game menjadi salah satu faktor penting yang membawa mereka melewati pertandingan semifinal, ya. Dan ini merupakan bibit-bibit muda petenis Indonesia yang tentunya ke depan bisa saja diandalkan ya untuk tampil di kejuaraan-kejuaraan lain yang bisa mengangkat nama Indonesia. Oke. Itu informasi untuk kamu teman Pro 2 sebagai informasi terakhir dalam kebersamaan kita siang ini dan yang pasti bahwa nanti di pukul 15 dan juga di pukul 16 akan ada top 20 nasional dan juga top 20 mancanegara yang bakal kami hadirkan untuk kamu di kesempatan sore hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 2 Atambua dan kita terus nikmati rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk kamu nikmati di kesempatan saat ini.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

99,8 Prado Tempo, teman terbaik kamu. 55 menit terus dari pukul 14, dan saya Miki Daka yang sudah menemani kamu dari pukul 10 tadi sampai dengan saat ini akan pamit. Semoga apapun yang sudah kami hadirkan bermanfaat dan tentunya bisa menghibur kamu semua ya. Nah, setelah ini saya akan pamit. Namun rangkaian acara-acara kami lain akan terus kami hadirkan untuk menghibur menemani teman-teman semuanya sampai tengah malam nanti ya di Prado Tempo. Jangan lupa ada top 20 nasional, juga top 20 mancanegara di top 20 lokal untuk sore hari ini. Tetap bersama kami ya. Dari Grasiar El Tariat Tambua, saya Miki Daka pamit. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa, Tuhan berkati. Bye-bye.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.

melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saatnya kamu dengerin Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.
1: Sembilan koma delapan Pro FM Matang buat teman terbaik kamu, pecinta musik Indonesia Top 20 untuk edisi hari ini kembali lagi buat kamu. Dan seperti biasanya ada berapa? Betul, ada 20 lagu Indonesia yang bersaing setiap minggu di pekan ini. Nah, kalau gitu langsung saja kita buka dari miliknya Afgan dengan Kacamata ya di angka 20. Terus di angka 19 ada Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Berkaca-kaca ya dari Vanessa Z di angka 18. Mengantri kita ada 3 nih teman-teman berdua, diawali di angka 17 dari Idgitaf featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Nikmati Sakitnya dari Fabio Asher di angka 16. Angka 15 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Dan di angka 14 ada Raim Laode, Mantan Jawara dengan Bersenja Gurau. Mantan Jawara Raisa dengan Terserah di angka 13. Angka 12 ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka di angka 11. Ini dia angka 20 hingga 11.
0: Nomor 20.

0: nomor 2 lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya yang baru aja kita dengarkan ini oleh Nuka menghadirkan nuansa romantis yang hangat dan penuh ketulusan. Dan lagu ini mendapat respon positif dari pendengar dan menjadi salah satu karya yang banyak diputar di berbagai platform digital ya. Melansir dari aplikasi musik streaming Spotify, lagu ini sudah didengar lebih dari 8 juta pendengar dan capaian ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap karya yang mengangkat tema cinta dan harapan tertentu. Secara garis besar nih, lagu ini berbicara tentang momen ketika seorang hadir di waktu yang tepat dan sosok tersebut digambarkan sebagai jawaban atas doa dan harapan. Oke, teman berdua, perubahan suasana hati turut tergambar dalam liriknya sendiri. Secara keseluruhan, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menjadi refleksi tentang cinta yang matang dan penuh keyakinan. Oke, teman berdua, itu dia lagu dari Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di angka 10. Angka 11 ya, sorry. Terus kita akan masuk ke 10 besar, teman berdua, di angka 11 dari Liodra dengan Teganya Kau. Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen di angka 9. Angka 8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Angka 7 ada Toh Pati featuring Fabio Asher Cinta Kita. Posisi 6 ada Aku JJ Lihat Kebunku. Di posisi 5 ada Salah Priyadi dengan Ada Titik di Ujung Doa.
1: 10 besar minggu ini.

0: berdua ada titik di ujung doa adalah lagu dari Sal Priadi yang dirilis April 2024 dan menjadi salah satu karyanya yang paling menyentuh ya. Dan lagu ini menceritakan tentang proses melepaskan dan memaafkan masa lalu yang menyakitkan. Nah, video musik menggambarkan hubungan yang sangat dekat dengan sosok ayah dan banyak pendengar yang merasa cerita dalam lagu ini tuh sangat relate dengan pengorbanan mereka. Kayak gitu ya, teman berdua. Itu dia lagu dari Sal Priadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sekarang kita masuk lagi di posisi 4 besar dari Tohopati featuring Nadif Basalama dengan Semusim. Angka 3 ada Andi Rianto featuring Liodra dan Roni Parulian, Kau Selalu di Hati. Dan di angka 2 ada Mario Clau dengan Pulanglah. Ini dia angka 4 hingga 2 minggu ini.
1: Nomor 4.

0: Demam Berdua Pulanglah adalah lagu balad emosional ya dari Mario Kelau yang dirilis tahun 2025, dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan, kehilangan, dan seseorang yang belum bisa melupakan kenangan masa lalu. Terus lagu ini dirilis tanggal 31 Oktober di bawah label Record Evermore Indonesia. Dan lagu ini sendiri Teman Berdua juga ada di angka 2 di Indonesia Top 20. Sekarang kita dengarkan di angka 1 minggu ini Teman Berdua di program ini 6 pekan bersaing naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.
1: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: nomor 2 untuk yang bersamanya ini adalah lagu dari Mahalini yang dirilis sebagai bagian dari album Koma. Lagu ini sangat spesial karena menjadi bentuk refleksi pribadinya tentang cinta sejati. Secara garis besar nih, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki atau memaksa, melainkan tentang keikhlasan melihat orang yang kita cinta itu bahagia, walaupun pada akhirnya ia harus hidup bersama orang lain. Oke, selamat ya buat Mahalini dengan lagunya untuk yang bersamanya, diambil dari album Koma. Alright, teman berdua, sudah tidak terasa waktu kita di Indonesia Top 20 usai dan waktunya saya tutup. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan maju terus musik Indonesia.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Waktunya kamu ikuti Top 20 Barat

0: Dari Gutasi Altari, Radio Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi sama Agi. Dan kita akan dengarkan 20 lagu internasional yang bersaing setiap minggu. Dan by the way, suaranya cuacanya ini cerah. Jadi teman Pro 2 bisa sambil melakukan segala aktivitasnya, yang bersantai santai juga bisa terus dengarkan persaingan 20 lagu internasionalnya. Dari Jonas Brothers dengan No Time To Talk di posisi 20, 19 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia, Mr. Call Magical dari Benson Boone di angka 18, angka 17 ada Nouna dengan Rattle Blade, Plot Twist dari Drake di angka 16, angka 15 ada Lisa featuring Anita, Rema, and Viva Sound dengan Goals, posisi 14 ada Blackpink dengan lagunya Jump, Nobody's Girl dari Ted McRae di angka 13, angka 12 ada Lady Gaga dengan The Death Dance, dan di angka 11 ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Nomor 20.

Akhirnya top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik kamu. Nomor 11. 11.

0: 99.8 produk FM Atambua, teman terbaik kamu. Nomor 2, kita akan masuk ke 10 besar International Top 20. Sambil mungkin teman-teman ada juga yang lagi apa sih, bersih-bersih rumah, beres-beres karena ini di weekend. Mungkin sempat berantakan, anak-anak kos mungkin ya, yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jadi hidupnya mandiri di Atambua juga. Semangat terus saja. Oke, masuk ke 10 besar ada Ray dengan Where Is My Husband. Terus yang ke-9 ada Taylor Swift dengan Ophelia. Opelate ya. Ada Summer dengan lagunya Homebreak di angka 8. Angka 7 ada Harry Styles dengan Aperture. Love Song dari Justin Bieber di angka 6. Ini dia angka 10 hingga 6 minggu ini.
1: 10 besar minggu ini.

0: Dari Gracia Altari, dari Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Nomor 2 sudah masuk ke 5 besar nih, tidak terasa. Ada Zayn ya dengan Die For Me. Terus di angka 4 ada Ketsai dengan Gabriela, I Just Might dari Bruno Mars di angka 3. Dan di angka 2 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Nomor 4.

0: gue.
1: Alright, teman perdua, sudah tidak terasa waktu kita udah hampir usai, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paling puncak internasional top 20. Ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang bersaing selama 7 minggu naik dari angka 2 ke angka 1. Ini dia lagunya.
2: Ini dia lagu yang paling hits minggu ini.

0: Okay, selamat buat Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang minggu ini ada di puncak International Top 20. Terima kasih untuk label company yang sudah mensupport, juga buat teman Prodo yang dengerin terus program ini ya. Dan saya Agi Cahyo pamit, salam Prodo FM, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Selamat sore dan bye.
1: Baru saja kamu ikuti Indonesia Top 20. 20 lagu Indonesia terbaik ini milik

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangatlah tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Sonsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada
1: Bumi. Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain, tapi ada

0: sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
1: Okay.
0: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya, ini kan rocker banget kelihatannya ya.
1: Okay.
0: Tapi hatinya syariah.
1: Oh gitu. Okay deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
1: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka. Mohon maklum ya.
1: Gak apa-apa.
0: Suasana memang lagi banyak sakit sekarang.
1: Sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini aku perkenalkan, nama saya Iswan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
1: Hey,
3: aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
1: Herdi Mas. Dan juga?
4: Iman drum.
1: Okay, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
1: Okay. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
0: Syariah banget.
1: Kenapa emang ya?
0: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
1: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih, Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
1: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya kamu hidup harus jelas, mana nu Genre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
1: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
1: Iya.
2: Udah hebel lah namanya, udah.
1: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
1: Jelas.
2: Ya.
1: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
1: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
1: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
0: Masih unyu-unyu lah.
1: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
1: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan. Marsnya lah kira-kira ya.
1: Iya.
2: Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
1: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
1: Lagu sendiri karena yang nyiptain itu bebas. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
1: Terus
2: ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
1: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
1: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
1: Udah lama banget
2: 2008,
1: juga.
2: Lumayan.
1: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
1: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Ini sensitif.
1: Oke.
2: Jadi ngambek ya gitulah.
0: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadinya gitu.
1: Jadi balance
0: jadi.
2: Kasih pencerahan.
0: Ya.
2: Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
1: Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa tuh ngomongin gitu.
1: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu. Ya seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar-dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua ya.
1: Yang kedua. Oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Music Planner di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kasih hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Nah, oke. Okay.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi ya. Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa apalah, cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya,
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu. Juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang ngomong. Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semua.
2: Nah, ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini, termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Sebenarnya untuk juga, apa namanya, genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
2: Ya, nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari Gentry juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh nggak punah. Memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan. Sampai ke bawah, Boomerang, dan lain-lain gitu.
0: Wow, oke.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya Gentry.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti, langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Gentry pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, ya. Mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kak? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa.
0: Namanya Daksa.
2: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu
0: iya.
2: Itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuman begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya iya. Ya,
2: alhamdulillah Tuhan kasih jalan deh. Ya, bisa lah gitu sampai sekarang.
0: Keren banget.
1: Ya,
0: gokil banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: nggak pakai stick.
2: Gak pasti.
1: Oh, gak
2: jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Paling nyaman.
0: Juga,
1: ya.
0: Gitu
2: itu
0: ya.
2: Yang paling nyaman yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin.
1: Sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Malu
2: dong, Mang. Enggak, sama sekali enggak.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sing Dion.
0: Show must go on. Oke, okay, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya, jadi
0: berarti,
2: akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, akhirnya jadi menuju lakban itu, pesawat tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang pake, lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya
2: ya.
3: Barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Wow, latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yep.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kencang memang.
0: Yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang tidak maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. iya benar sih, benar sih, itu dia berarti push to the limit ya, yeah, teman bro 2 yeah. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya, iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu yeah. kan. Ya ini push to the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul yeah, yeah. juga berarti ya. Oke oke oke oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session.
1: Live
0: ya,
1: session,
0: dari genre,
1: live session.
0: Ya.
1: Yoi, sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Belum ngomong aja.
3: Aman, semuanya.
1: Enggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu oh, malah.
4: Selain merangkul para wanita kan tuh seneng dinyanyiin. Oh,
3: Oh, sebenarnya ini direkam ini.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum. Betul. Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
4: Iya. Sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi yang gak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu Mompro 2. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya, ini namanya siapa? Gak ada namanya deh pokoknya. Katanya
1: ya
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Oke.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Oh, terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: bersama Genre Band. Oke, nama bro dua pastinya kita masih sama Genre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kamu masih 17-an kan?
0: Masih 17, iya masih. Eh udah bukan Agustus sih, udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah masih jadi. Kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Genre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke,
1: ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini, loh, ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Genre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Genre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Genre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan Genre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Genre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Saat RRI Tambora mengadakan RRI Fest dengan

Teman Produa kembali lagi di Sore Ceria bareng saya Ari Leon. Tadi kita sudah dengarkan ya, ada obrolan seru di Musicpreneur yang disiarkan cara berjaringan langsung dari Produa RRI di Jakarta. Ada beberapa kiat buat kamu. Nah, kita juga yang bahas tentang wisata dan budaya. Jadi di NTT ini juga bisa jadi rekomendasi buat kamu untuk jalan-jalan sambil belajar. Nah, kalau misalkan kamu mau jalan-jalan sambil belajar, kayaknya kamu harus menjelajahi kekayaan alam dan budaya NTT. Karena ini banyak sekali hal menarik yang bisa jadi pembelajaran ya untuk kamu semuanya. Dan tentu kalau jalan-jalan tidak sekedar menikmati pemandangan alamnya, tapi juga edukasi yang bisa kita dapatkan. Cari tahu dulu destinasi yang akan dikunjungi sebelum berangkat. Kita pelajari sejarah budayanya atau keunikan tempat tersebut supaya perjalanan kita lebih bermakna. Jangan cuma datang untuk berfoto aja, tapi berinteraksi juga dengan masyarakat lokalnya. Kalau kita menghargai budaya lokal, ya kan, kita kenali adatnya, tradisi, bahasa, aturan yang berlaku di daerah ini, tentu bukan hanya satu yang bakal kita bawa pulang, tapi banyak hal-hal baru yang mungkin kita temui. Apalagi kalau kita tidak hanya menjelajahi satu destinasi, tapi kita temukan juga ada museum, ada kampung adat, ada sentra tenunnya, ada situs sejarahnya, ya kan, banyak banget. Sampai kawasan konservasi juga bisa jadi pilihan. Oke, jadi datang ke NTT itu banyak rekomendasi yang bisa kamu dapatkan atau bisa kamu terima, karena NTT itu komplit dengan segala keunikan dan keindahannya. Oke, mau tahu lagi? Tetap dengarkan Pro 2, teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan.

Teman Pro 2 kembali lagi masih di Sore Ceria. Dan tentunya buat kamu Teman Pro 2, kalau jalan-jalan sambil belajar menjelajahi kekayaan alam dan budaya NTT, memang kayaknya yang langsung terbayang mungkin foto-foto keren gitu ya. Cari kuliner yang enak, lihat pemandangan, terus pulang bawa oleh-oleh. Tapi sebenarnya jalan-jalan itu bisa lebih dari sekedar healing, ya kan? Apalagi kita tinggal di NTT, daerah yang kaya banget dengan alamnya, budaya, sejarah, bahasa, tradisi, sampai kehidupan masyarakat yang unik-unik. Jadi kali ini kita bakal bahas juga kiat yang seru, yang mungkin kalau mau jalan-jalan sambil belajar menjelajahi kekayaan alam dan budaya NTT. Karena ternyata semakin jauh kita berjalan, semakin banyak juga hal yang bisa kita pelajari. Jadi misalnya ya, kalau ada di Kupang ya, kalau di Kupang bisa mengunjungi museum daerah NTT. Mungkin di sana kita bisa belajar tentang sejarah, budaya, alat musik tradisional, bahkan berbagai koleksi yang menggambarkan kekayaan masyarakat NTT. Ini yang udah jarang ya orang penasaran atau orang pengen tahu, karena dianggap udah jadi barang langka yang diabaikan. Nah, museum itu sebenarnya bisa jadi ruang belajar, ruang edukasi buat masyarakat, khususnya para pelajar, adik-adik kita pelajar di mungkin di semester pertama tahun 2026. Kemarin itu jumlah kunjungannya banyak banget. Ratusan orang ya datang, bahkan mungkin ribuan. Nah, museum daerah Nusa Tenggara Timur bisa jadi rekomendasi. Jadi ingat Teman Pro 2, foto boleh, ya kan? Bikin konten juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja, tapi jangan lupa cari tahu sebenarnya tempat ini punya cerita apa gitu. Oke? Masih mau tahu banyak hal yang menarik di NTT? Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Awal mula mau mencoba aja sih, karena sebenarnya pernah ikut juga lomba pidato, tapi waktu itu antar kelas waktu ulang tahun sekolah.
1: Okay. Kurang menantang.
0: Nah, iya, kali ini dan waktu itu tidak menang.
1: Nah, jadi tidak menang ya. Padahal kali itu antar kelas ya.
0: Iya, jadi
1: karena teman-teman kelasnya juga pintar-pintar.
0: Iya, pintar-pintar lah lawannya. Jadi gitu. Karena kali ini ada lomba pidato lagi, mana tingkat antar SMP kan. Jadi kayak tertantang aja dan pikir kayak aduh kali ini harus menang gitu. Kalau gak menang ya
1: pokoknya
0: jangan
1: kayak
0: ya, dan berpikir ya why not kan, mencoba mencari pengalaman experience baru, dan kesempatan kan gak datang dua kali. Jadi sebenarnya PD-nya 100%. Cuman karena kadang kalau terlalu PD kan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Jadi pas pengumuman kan dari juara 3 dulu tuh. Jadi berharapnya tuh saya awal mula mau mencoba.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2 dimanapun berada, tanpa terasa nih kita udah di ujung ya. Ujung apa? Penghujung kebersamaan kita. Untuk kamu yang masih setia buat dengerin Pro 2 FM, jangan kemana-mana karena malam minggu ini bakal seru banget. Nanti kamu akan ditemani rekan yang lain. Saya Aris, sudah sejak sore sampai malam sudah menemani kamu dan menyemangati suasana malam minggu ya. Ini lagi pada punya janjian di mana nih? Semoga malam ini jadi malam yang seru untuk rencananya. Besok hari minggu libur, yang udah libur hari ini bersyukur. Oke, kita jumpa lagi besok dan selamat menikmati. Tetap bersama Pro 2 RRI, banyak informasi, banyak acara yang bakal mengisi ruang dengar kamu. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Masih dari Graha Syar Eldari 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Selamat malam, ketemu lagi sama aku Rentia Suparji di malam hari ini di Jaga Malam. Oke, gak sendirian besti-bestiku. Saya bakal ditemenin sama someone special banget. Oke, jadi teman Pro 2 malam hari ini ada yang beda ya. Karena saya kembali hadir ya di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Ruang berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari anak muda yang berani melangkah keluar dari zona nyaman. Nah teman Pro 2, seringkali ya kita tuh merasa belum cukup siap untuk mengambil sebuah kesempatan. Kita mau diajang curhat atau apa nih. Jadi banyak banget ya di antara kamu mungkin yang merasa kayak belum cukup pintar, belum cukup berpengalaman, atau bahkan belum cukup percaya diri. Padahal itu bisa menjadi kesempatan besar justru datang ketika kita tuh kayak masih berada dalam proses belajar. Nah, jadi malam hari ini Tia bakal ngajak someone bincang-bincang ya. Anak muda yang baru aja mengikuti konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara. Dan menariknya, guys, Perjalanan ini tidak hanya tentang forum internasional, tapi juga tentang keberanian mencoba menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan yang datang. Jadi malam hari ini tuh kita bakal ngobrol sama Kakak John Afrianto Lebu, mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Urindo Jakarta. Mahasiswa S2 ini, guys. Ini teman SD, SMP, SMA. Kita ketemunya di radio ya. Oke, kamu jangan kemana-mana, guys. Oke, teman berdua, sorry banget ya lama, soalnya ini Jakarta atang buah, jadi ketemu by telepon nih, aduh ini kayak susah sekali ya. Dan malam hari ini saya udah tersambung sama Kakak John Afrianto Lebu, ini mahasiswa Magister Administrasi Bisnis Urindo Jakarta. Aduh, ini seperti apa ceritanya? Kita bakal tanya-tanya banyak, kita bakal sharing banyak. Mungkin Kakak John boleh cerita sedikit tentang konferensi internasional yang baru aja kamu ikuti, dan seperti apa sih acara dan pengalaman yang kamu dapatkan di sana itu, bro?
1: Oke, sebelumnya terima kasih Tia dan semua pendengar yang ada di atas gua. Sorry agak telat ya. Oke, nah untuk perkenalkan singkat dulu, saya John ya, dari Atambua juga dulu ya.
0: Benar
1: di Atambua, terus di Jakarta sekarang. Nah, mengenai konferensi kemarin ya, katanya ya. Nah, ini adalah salah satu ajang di mana Universitas Indonesia ini mengadakan Ed Summit 2026. Nah, sebuah konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai negara. Nah, dalam konferensi ini saya dan beberapa teman atau tim berkesempatan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang manajemen destinasi wisata di Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang yang ada di PIK seperti itu. Nah, kalau untuk pengalaman ini sangat berharga karena saya tidak hanya berbagai hasil penelitian, tetapi juga belajar langsung dari para profesor, peneliti, dan pembicara internasional yang memiliki pengalaman luar biasa di bidangnya masing-masing. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Jadi sorry banget ya, kita kenalin lagi Kakak John ini siapa, karena tadi kan kita di opening panjang banget, saya udah kasih tahu nih buat teman-teman siapa kamu. Iya, jadi si John ini tuh teman SD, SMP, SMA, dan sekarang kita ketemu lagi lewat udara ya di Pro 2, guys. Dan ini bukan untuk pertama kalinya John bercuap-cuap ya di Pro 2. Dia bilang kayak, aduh ini kayak rumah ya, kayak pulang kembali ke rumah. Dia terlalu bosan, guys. Ya. Jadi seperti itu ceritanya. Tapi John, kayaknya saya lihat lu nih kayaknya sempat pernah capek untuk belajar hal-hal baru. Karena tahun kemarin itu kayak ketang dua barusan aja kayak ngebahas tentang prestasi-prestasi, pokoknya semua-semua yang kamu ikuti gitu ya, kegiatan, ajang, kompetisi apapun itu, dan sekarang kamu masih mengejar itu semua. Apakah masih mau mengejar lagi atau mungkin capek? Istirahat dulu atau gimana nih?
1: Iya, sebenarnya memang betul. Memang tahun lalu juga memang sebelumnya untuk persiapan perlombaan untuk ajang The Best Contact Center Indonesia, di mana ajang itu untuk mempertemukan semua perusahaan yang perwakilan-perwakilan yang bisa hadir untuk mempresentasikan kantornya mereka masing-masing. Nah, memang itu benar-benar saya mempelajari, dan saat ini benar saya mempresentasikan di kuliah juga, di magister ini. Memang di kampus Urindo ini memang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mempresentasikan, dan memang saya tidak pernah bosan untuk mengikuti ajang ini, karena ajang ini mempertemukan, memberikan wawasan untuk melakukan apa yang harus kita presentasikan, dan mungkin ini adalah peluang untuk kedepannya seperti itu.
0: Wow, luar biasa banget. Bagaimana sih kayak awalnya tuh kamu tuh kayak tahu kalau ini tuh kesempatan dan yang membuat kamu tuh kayak sangat-sangat tertarik kayak untuk ikut gitu? Karena kan kamu kan secara, kamu kan punya pekerjaan kan, terus kamu harus mengikuti kayak ajang-ajang seperti ini. Membagi waktu itu seperti apa sih, John? Sumpah, pusing kayak ngeliatnya.
1: Betul. Pusing banget, betul. Ini memang waktu yang sangat singkat dan padat. Dan ini pun informasi dari teman kuliah saya juga, namanya Mbak Sura Damayanti. Dia itu dari Bali. Memang dia mengikuti ajang ini. Dia bilang, Pak John, boleh enggak kita join ini? Karena mahasiswa cuma kami berdua. Selain itu adalah semuanya peneliti, praktisi, dosen, profesor, dokter, dan semuanya yang ikut. Dan pada akhirnya ini membagi waktu, pulang kerja harus satu jam untuk presentasi, latihan presentasi, kemudian baca-baca dalam bahasa Inggris, presentasi pakai bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Jadi memang waktunya sangat mepet, tapi overall kami mempersiapkan itu dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan juga seperti itu.
0: Kalau saya sih di umur-umur segini itu kayak udah jadi apa ya,
1: seumuran kita ya.
0: Iya, seumuran, tapi kamu tuh kayak lagi, orang bilang kayak lagi panas-panasnya. Ah, saya makanya udah jompo banget ya. Kayak umuran segini tuh lagi capek-capeknya tahu, buat itu terlalu forsir tenaga, kepengen tidur loh, kepengen rebahan. Tapi salut banget, masing-masing orang tuh beda teman pro dua untuk menata masa depan. Dan kamu di umur-umur segini, kita nih gen apa ya? Kita nih bukan gen Z kan? Gitu.
1: Milenial
0: ya. Masuk-masuk ke gen-gen jompo sih sebenarnya, karena udah kayak aduh, kecapean duduk 7.5 jam gitu ya di bangku, tapi kamu masih fit-fitnya. Aduh, saya senang banget ya ketemu orang yang fit-fit kayak gini. Nah, dan saat pertama kali kamu mendaftar sama Mbak itu yang dari Bali, cuman kalian berdua yang menjadi mahasiswa, karena yang lainnya itu profesor, peneliti, dosen-dosen. Apa ya yang menjadi ekspektasi kamu saat pertama kali mendaftar terhadap ajang ini, bro?
1: Baik. Kalau untuk ekspektasi kami itu adalah untuk mencoba hal yang baru, dan ini pun konferensi internasional ya. Jadi coba kita maju lebih langkah lagi ke depan, karena Mbak Sura ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi juga di kampus kami, dan dia stay-nya di Bali, dan ini adalah memang peluang buat dia menginformasikan, Pak John, boleh ya kita join? Oke, saya bilang oke. Dan akhirnya kami mempersiapkan materi ini sangat singkat, dan memang mempersiapkan ini sangat singkat, dan memang memberikan yang terbaik, karena memang yang hadir itu bukan itu dari dosen, terus ada juga rektor, dan ada beberapa negara yang mengikuti ajang tersebut, dan pemateri pun juga luar biasa dari berbagai negara seperti itu.
0: Luar biasa banget ya. Pokoknya kamu dua masuk ke sesi di situ tuh PDPD ya, seintinya ya.
1: Intinya.
0: Yang penting jadi ya. Dan wow, luar biasa banget ya. Dan ketika untuk pertama kalinya kalian berdua tuh merasa, aduh, kita berdua nih sendiri ya mahasiswa, mengetahui peserta yang terlibat berasal dari berbagai negara juga, dan banyak diantaranya merupakan akademisi berpengalaman. Pertama kali yang kamu rasakan itu apa tuh?
1: Pertama kali, yang pertama deg-degan sebenarnya ya. Tapi karena ini adalah ajang di mana kita bisa mempresentasikan hasil penelitian, maka kami openingnya pertama itu dari dekan fakultas kami, Bapak Titus ya, dari dekan. Kemudian Mbak Zura presentasi pertama, saya presentasi kedua, kemudian bergiliran, dan pada akhirnya diapresiasi oleh rektor kami sendiri dan juga beberapa negara, bahwasannya kok ada mahasiswa yang mengikuti ajang ini seperti itu. Dan itu membuat salah satu kebanggaan buat fakultas dan juga di jurusan juga seperti itu di Magister Administrasi Bisnis. Dan memang ini adalah salah satu peluang buat kedepannya seperti itu.
0: Oke, kamu orang kedua yang mempresentasikan ya. Nah ini katanya ya, katanya teman Pro 2, saya dengar-dengar katanya persiapan presentasi kamu itu hanya berlangsung sekitar 2 hari. Oh, bisa kamu ceritakan bagaimana prosesnya bro?
1: Oke, betul sekali Tia. Jadi memang benar 2 hari dan itu cuman dibuatkan slide terus penitia bilang untuk send file dan lain sebagainya dan dibantu oleh Mbak Sura yang punya kesibukan pekerjaan, kemudian saya juga punya aktivitas. Kemudian 2 hari itu memang terrealisasi dan juga kami untuk latihan itu by Zoom karena jauh juga. Jadi satu jam lah kami latihan. Setelah itu paginya langsung presentasi dan itu luar biasa karena deg-degan, tapi overall untuk presentasi in English dan itu juga diberikan waktu yang mepet untuk presentasi dan ya akhirnya bisa mendapatkan the best presenter juga.
0: Oke, nah dalam waktu yang sangat singkat itu tuh John, tantangan terbesar yang kamu hadapi itu apa? Namanya hidup ya, naik turun, ketong naik turun. Nah, tantangan yang paling berat yang kamu rasakan selama 2 hari itu tuh?
1: Tantangan yang pertama gak bisa tidur ya yang pertama. Mikir ini bisa gak ya, bisa gak ya. Tapi dari dukungan dari keluarga, dari istri dan teman-teman bahwasannya bisa, John mah cincau lah, bisa anak-anak timur lah bisa. Dan memang kata bisa itu yang harus pegang terus dan akhirnya bisa gitu. Dari tantangan-tantangan yang khawatir dan khawatirnya salah informasi atau menyampaikan materi dan pada akhirnya bisa menaklukkan kekhawatiran itu.
0: Jadi dia punya vibes-nya itu kayak kalian itu berada dalam satu aula besar gitu ya, atau?
1: Iya, jadi dia berbezum, jadi kita memaparkan materinya seperti itu. Jadi pada saat itu pemaparannya dari Arab, kemudian dari India, dari Malaysia, kemudian dari mana lagi nih, UK, itu memaparkan punya mereka semua, kemudian kami dikasih ruangan untuk presentasi. Jadi ada beberapa, kami itu kandidat masuknya di panel 2. Nah panel 2 itu adalah praktisi semua. Dan pada akhirnya itu ada 12 kandidat. Dan kami timnya 3 orang. Jadi kami harus memberikan yang terbaik. Dan pada akhirnya ada yang dari dosen dari Al-Azhar Jakarta, Fakultas Hukum dan lain sebagainya. Memang beberapa dosen dari fakultas atau dari universitas lain juga mengikuti ajang itu seperti itu.
0: Oke, dan saya penasaran banget sama presentasi kamu selama 2 hari. Tantangan terbesarnya adalah kamu nggak bisa tidur. Oke, tapi di Jakarta ini kan luas loh bro ya. Kenapa kamu harus mengangkat tema destinasi manajemen di Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang? Kenapa kamu memilih topik itu? Dan gagasan utama apa sih yang mau kamu sampaikan melalui presentasi kamu itu tuh?
1: Oke, thank you Tia. Memang ini pertanyaan memang sulit untuk dijelaskan. Tapi ini adalah terberat karena memang di Jakarta itu memang kita lihat tuh view-nya gedung dan lain sebagainya. Dan kadang masyarakat atau yang perantau dan pekerja itu mereka butuh healing ya. Dan pada akhirnya saya melihat Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang ini adalah salah satu destinasi yang bagus dan kayak bentuk Hawaii. Dia mini Bali, mini Hawaii. Jadi itu semua orang bisa melakukan aktivitas atau refreshing di situ. Memang saya juga sudah beberapa kali ke situ dan view-nya bagus dan pernah pre-wedding di situ juga. Jadi salah satu tempat yang memang pelayanannya bagus, dari manajemennya juga bagus. Jadi itu yang buat saya dan beberapa teman untuk betah persering ke situ. Dan ini memang di pusat kota yang begini ramai, Jakarta yang begitu padat. Dan salah satu nasi ini yang harus perlu dikunjungi seperti itu. Karena dia di pinggir pantai, view-nya yang bagus dan lain sebagainya.
0: Jadi di satu sisi
1: keluarga bisa.
0: Oke, jadi di satu sisi sendiri kayak kamu tuh udah terjun langsung sih ke lokasinya tempat priwet kamu. Makanya kamu kayak mengambil kayak mungkin kayak lebih hafal gitu ya sama Aloha ini tuh ternyata sebagus ini. Jadi mungkin ngambil ini aja. Kalau banyak yang bagus-bagus tapi kamu tidak pernah ke sana, kamu harus survei dulu, check and recheck dulu, kamu harus berpikir lagi. Dan mungkin tidak akan menjadi dua hari loh kamu mempersiapkan presentasi kamu kalau kamu gak memilih Aloha gitu ya. Nah, iya, dan bagaimana nih pengalaman kamu nih my bro saat mempresentasikan ide di hadapan peserta dan pembicara dari berbagai negara? Apakah ketika kamu setelah mempresentasikan itu kayak ada komenan-komenan gak sih mungkin dari dewan juri dan apa gitu yang mereka komen gitu ya? Protes, kayaknya ini gak sesuai kayak gitu. Itu kayak gitu gak atau?
1: Oke, jadi memang betul. Jadi waktu yang memang sangat singkat dan presentasi itu pun dikasih waktu adalah 9 menit, 7 sampai 9 menit. Dan memang waktunya jadi timingnya pas. Jadi pada saat presentasi selesai tidak ada yang memberikan pertanyaan dan juga terpukau dengan presentasi kami dengan Pantai Indah Kapuk atau di Aloha Pantai Indah Kapuk Tangerang itu. Jadi pada saat itu yang mau bertanya adalah rektor. Rektor kan pada saat itu rektor menanya, dia bilang, saya sejauh ini pengen bertanya tapi waktunya tidak pas. Tapi saya salut sama mahasiswa ini untuk membagi pengalaman penelitiannya mereka. Dan ini memang salah satu kebanggaan buat fakultas kami juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan dekan pun juga memang mengikut andil dalam bagian ini. Jadi tidak ada pertanyaan yang banyak, tapi pada saat presentasi peserta lain kami yang sikat, kami yang kasih pertanyaan lagi. Jadi di situ poin kami di situ.
0: Oke. Orang lain punya bosong sikat, tapi bosong punya orang lain sembrani sikat. Jadi ceritanya begitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Kira-kira begitu.
0: Singkat, padat dan jelas. Memang orang NTT ini memang paling tidak mau kalah ya. NTT sama Bali ini. Oke, semangat aja NTT Bali ya. Dan kalian kemarin itu presentasinya juara ya? Atau gimana tuh istilahnya?
1: Masuk jadi juaranya itu kan ada beberapa beberapa panel ya. Jadi ada 1A, 1B, terus 1A sampai itu ada berapa kandidat, 1B berapa kandidat. Nah, saya maksudnya di 2D. 2D itu ada 9 atau 10 kandidat peserta peserta. Nah, dari situ dari setiap panel itu misalnya 1A, 1B sampai 2D. Nah, akhirnya itu masuk satu-satu, pilih satu masing-masing tim atau peserta. Jadi dimasuk dalam satu nominasi untuk the best contact center, the best presenternya itu kan. Nah, pada saat itu kami masuk nominasinya dan mendapatkan the best presenter itu dari semua peserta yang hadir presentasinya.
0: Kalian itu kan dari berbagai negara, itu cara komunikasinya tuh gimana sih? Kan lu bilang kan orang punya ketong sikat. Nah, ketong punya orang sentro sikat-sikat amat. Nah, bagaimana tuh ketika mereka memaparkan, apalagi kamu bilang ada yang dari Arab, ada yang dari mana lagi, negara mana lagi itu, dan gimana tuh kalian cara berkomunikasi? In English pastinya ya?
1: Betul. Okay. Jadi betul. Jadi untuk presentasi itu dan semuanya adalah pakai bahasa Inggris semua. Jadi dari Jepang yang bahasa Inggrisnya begitu, tapi dia bisa menyesuaikan dan memaparkan, kemudian Malaysia, India, Uni Arab. Jadi semua dari seharian itu Inggris semua. Jadi memang harus bisa memberikan atau memahami materi yang dipresentasikan. Jadi kita bisa tanya lagi.
0: Saya mah kayaknya pusing banget ya kalau perkumpulan banyak bahasa seperti itu. Wow, saya susah-susah. Itu susah-susah gampang. Tapi kalau untuk kamu S2 ini kayaknya tidak akan susah ya. Tapi saya mau tahu juga nih, adakah momen yang paling berkesan atau tidak terlupakan selama mengikuti konferensi dengan berbagai negara ya, dengan peserta berbagai negara itu bro?
1: Oke, jadi yang pada saat saya diberikan kesempatan untuk bertanya ke Profesor Hamdan, itu dia dari Malaysia. Jadi memberikan pertanyaan tentang dia bawa tentang digital banking dan fraud. Jadi itu pas dengan di bidang saya di bank kan. Jadi saya nanya tentang dia mempresentasikan tentang AI yang menggantikan untuk manusia seperti itu. Jadi itu yang saya memberikan pertanyaan dan memberikan apresiasi yang luar biasa dari profesornya langsung dan juga dari dosen-dosen dan dari fakultas juga mengapresiasi bahwasan pada saat mengikuti konferensi internasional kali ini atau tahun ini mahasiswa memang aktif dan memang pertanyaannya luar biasa. Jadi itu membuat saya untuk lebih giat lagi ke depan seperti itu.
0: Saya mau tanya ya, ini mungkin sedikit masuk ke ranah pribadi sedikit ya, John. Kamu dengan segala segudang prestasi kamu ini, keluarga, istri, saudara-saudara, teman, ini sepertinya sangat mendukung kamu ya. Makanya kamu tuh kayak semangat, gencar-gencarnya. Soalnya ada orang lain yang ketika berada di titik di atas tuh kayak ada orang yang bukannya memotivasi, bukannya mendukung, tapi kadang kayak ada rasa iri, iya gak sih? Semakin kita ke di atas itu pasti orang kayak merasa, ih dia ini terlalu pintar, apa sih yang dia cari? Nah untuk menanggapi hal-hal seperti itu tuh apa yang akan kamu lakukan? Istilahnya kayak ada hate comment atau mungkin para netizen-netizen yang padahal kamu tuh capek banget loh untuk naik ke atas, untuk menggapai itu terlalu susah, sampai-sampai lu takut untuk tidur dan bahkan lu takut untuk tidak tidur ya. Tapi orang kayak head comment bilang, ih apa sih yang dia cari, kan udah seperti ini, ada yang seperti itu gitu. Bagaimana kamu menghadapi komenan-komenan atau enggak mungkin pemikiran-pemikiran buruk dari para orang netizen-netizen maha benar dan maha berkarya itu?
1: Maha tahu sama semuanya ya.
0: Maha berkarya
1: jadi,
0: maksudnya.
1: Oke. Betul dia, jadi di Jakarta itu memang itu banyak sekali. Di Jakarta itu adalah yang pertama kita harus siap mental juga ya. Karena di Jakarta itu lo gue. Dan kalau misalnya kita enggak lebih bagus, kita enggak lebih maju, itu kita ketinggalan. Artinya di Jakarta itu enggak butuh orang-orang pintar dan lain sebagainya. Yang penting orang itu bisa tahu diri, empati, rasa jaga sikap dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu yang paling mendukung adalah istri dan kemudian teman-teman dekat saja. Jadi untuk maju lebih jauh ke depan itu adalah memang kita harus punya komitmen dan kita punya target yang dimana kita harus lebih matang, lebih bagus ke depan. Ketika orang lain itu menganggap kita anggap remeh dan lu so tau dan lu begitu-begitu, tapi kita punya tujuan. Oh saya punya prinsip, saya punya tujuan ke depan, saya harus seperti ini, saya harus memberikan yang terbaik dari yang sebelumnya seperti itu. Jadi ada teman-teman yang dari kantor juga, Bang John udah, Pak John udah, gak usah ikut lagi. Enggak, saya tetap harus maju, ada peluang gas. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu mempertahan hidup adalah orang yang berani maju. Seperti itu.
0: Memang sia-sia dari zaman SMP, SMA. Kalau lihat dulu, kalau jalan supikul buku nih kawan, sumpah nih, aduh ini anak nih. Dia ini dulu paling kayak, aduh paling tersibur ribu bagian OSIS dong. Tapi terakhir ya, seperti ini hasilnya. Kedudukan kamu memang benar-benar di atas kami. Aduh, gitu. Kamu ya, gen milenial yang sukses. Kami gen jompo aja, kayak udah capek. Duduk di kantor aja udah capek, bro. Tapi namanya manusia tuh masing-masing punya apa ya, tujuan masing-masing teman berdua. Selagi masih kuat menggapai, mungkin ada sesuatu yang mau kamu gapai biar demi masa depan ya, masa tua kali ya. Mungkin itu ya salah satu tujuannya teman berdua ya. Iya.
1: Tenang ya kan.
0: Asli. Tapi sejauh ini kalau istri sama keluarga semua mendukung sih, kalau lo nge-hat komen gue, lo siapa, gue siapa, Epen enggak? Iya asik. Ini John, Pak, bukan yang kaleng-kaleng ya. Oke. Jadi kita sudah berbicara banyak teman produa dan Kak John juga sudah bercerita banyak, tapi saya masih mau tanya-tanya ya. Aduh ini terlalu kepo penyiarnya. Dari seluruh rangkaian kegiatan itu, pelajaran atau wawasan baru apa yang paling membekas untuk kamu? Walaupun sebenarnya terlalu banyak ajang yang sudah lu ikuti dan sudah terlalu banyak pengalaman baru juga yang udah lu dapat dan udah lu terima gitu bro.
1: Dari semua pengalaman memang prestasinya dari SD, SMP, SMA yang begitu banyak, tapi dari terakhir yang saya dapatkan the best presenter untuk ajang yang konferensi internasional untuk yang diadakan oleh Urindo dan menghadirkan beberapa pemapar materi yang luar biasa dari berbagai negara, ini membuat saya makin semangat untuk menjadi peneliti dan juga menjadi pengajar ke depannya. Mungkin di samping itu pekerjaan yang dapat saya jalankan saat ini, kemudian ke depannya saya bisa mengajar untuk jadi pendidik. Nah itu membuat saya lebih giat lagi tentang belajar-belajar dan belajar dan bisa memberikan penelitian terbaik ke depannya seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget ya. Dan kamu tahu gak sih, banyak anak muda yang merasa kalau mereka tuh kayak belum cukup pintar. Bukan hanya anak muda aja, saya ya salah satunya. Kayak saya wawancara kamu tuh, saya ngerasa kayak aduh, saya dibawa banget gitu. Kapan ya bisa sama kayak kamu gitu ya. Selain belum cukup pintar, belum cukup berpengalaman, atau mungkin belum cukup percaya diri untuk mengikuti ajang atau kompetensi maupun kesempatan besar. Nah, setelah pengalaman yang kamu dapatkan, kamu jalani ini ya bro ya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Ya termasuk saya juga ya. Saya juga salah satu ya. Silakan.
1: Oke, Tia. Jadi untuk pesan dari semua aktivitas, semua perlombaan yang sudah saya mengikutinya. Nah, untuk pesan buat anak-anak muda khususnya di Atambua dan di Nusa Tenggara Timur, jangan pernah merasa bahwa keterbatasan daerah menjadi batas bagi mimpi kita atau mimpi kalian. Nah, di sini saya berasal dari tanah yang sama dan hari ini saya bisa berdiri dan bisa berbagi untuk forum internasional serta meraih penghargaan The Best Presenter. Percaya bahwa teman, mimpi tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, Tia, tetapi oleh seberapa besar keberanian kita untuk belajar, mencoba, dan terus berjuang. Nah, untuk para presenter dan generasi muda, jangan takut berbicara, jangan takut salah, dan jangan takut tampil. Karena setiap kesempatan yang berani kita ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih besar. Bawalah nama Atambua, bawalah nama Nusa Tenggara Timur dan Indonesia dengan bangga. Tunjukkan bahwa anak daerah juga mampu bersaing, berprestasi, dan menginspirasi dunia. Salam dari Atambua untuk Indonesia, dari Jakarta, John Lebu.
0: Oke, tapi belum closing ini, masih ada satu pertanyaan ya, lagi. Dari perjalanan ini, mulai dari persiapan yang sangat singkat sampai akhirnya bisa tampil di forum internasional kemarin bareng para akademisi dari berbagai negara, apa pelajaran hidup paling berharga yang ingin kamu bagikan malam hari ini nih bro?
1: Baik, pengalaman hidup yang pertama, mungkin saya bisa mengenal para pendidik yang luar biasa, dari profesor, dari doktor, dan juga dari berbagai daerah, untuk pemateri yang sangat luar biasa. Nah, saya belajar bahwa dunia akademik internasional ini sangat terbuka ya, bagi siapa saja yang memiliki kemampuan atau kemauan untuk belajar dari berbagai literasi. Nah, yang terpenting bukanlah dari mana kita berasal, melainkan seberapa besar kemauan kita untuk terus berkembang. Jadi dari pesan-pesan dan dari materi pemaparan dari berbagai pemateri itu, saya mengambil bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Selagi masih ada peluang, kita gas.
0: Oke, luar biasa banget. Thank you John, kamu tuh sudah berbagi cerita dan pengalaman bareng teman Prodo malam hari ini. Dan dari perbincangan malam ini tuh kita belajar ya, memang ya, kesempatan tidak selalu datang saat kita merasa siap. Terkadang keberanian untuk mencoba adalah langkah pertama menuju pengalaman dan pencapaian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ya. Terima kasih banget ya John ya, kamu udah berbagi pengalaman kamu. Jangan lupa sen-sen beta kalau lu dapat prestasi terbaru lagi, lu ikut lomba atau ajang kompetisi baru lagi, sen-sen beta biar beta bisa ajak lu lagi di Pro 2 tentunya. Orang mau bosan denger persetan.
1: Terima kasih banyak. Iya. Okay. Jangan bosan-bosan, kalau ada beta gas, potong gas, potong sharing buat anak Atambua semua biar maju bareng-bareng.
0: Aduh sayang, soalnya kan ada yang pernah bosan selagi ketong sharing hal-hal yang sangat bermanfaat, yang bisa jadi role model untuk kehidupan ke depan demi nusa dan bangsa, apalagi sharingnya sama anak-anak yang berprestasi. Wow, ini adalah mutiara NTT ya guys. Oke, silakan kamu melanjutkan aktivitas kamu di malam hari ini my bro, selamat beraktivitas. Kalau memang mengantuk mau tidur, silakan kamu bilang kan susah tidur, takut tidur juga ya kemarin.
1: Malam minggu.
0: Oh, malam minggu ini hari? Ya ampun, genjompo banget gue ya. Soalnya sampai lupa hari ini hari Sabtu guys. Oke, silakan menikmati malam minggunya bareng istri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya bro ya. Bye bye.
1: Terima kasih Tia, okay. Salam buat semuanya.
0: Iya, dadah. Jaga malam, jangan galau malam-malam. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: sekali lagu-lagu yang akan dibawakan oleh The Thanos Band sampai akhir nanti. Jadi tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net, jangan kemana-mana nih, stay tune sampai dengan akhir nanti. Oke, sebelum lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita kenalan dulu dong sama para anggota dari The Thanos Band. Karena ya katanya ya, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang gimana mau jadian, iya gak?
1: Menteri Perdagangan.
0: Oke, oke, kita ini kayaknya mendukung jadian semua ini apa ya? Oke, oke, kita sapa-sapa dulu bareng kakak Thanos Band. Halo kakak, sehat ya? Semangat ya hari ini ya? Oke, nampak sih dari aura wajahnya semangat semua ini. Oke, kita kenalan dulu yang pertama dari vokalisnya. Boleh dong dengan kakak siapa ini?
2: Oke, halo, perkenalkan nama saya Ceiza. Saya sebagai vokalis di Thanos Band, teman-teman.
0: Wow, cantik banget. Ini satu-satunya yang cantik. Enggak, sama saya, berdua. Oke, boleh next. Selanjutnya ada kakak siapa ini?
3: Oke, selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Ferry. Saya basis di The Thanos Band.
0: Wow, oke, basis ya kak ya. Aman kak? Aman, oke. Oke, lanjut boleh kak.
4: Oke, selamat sore semua. Saya Apris.
0: Selamat sore.
4: Sebagai drummer di The Thanos Band.
0: Wow, keren nih sebagai drummer. Oke, lanjut.
5: Oke, selamat sore semua. Saya Samuel. Saya sebagai keyboardist di The Thanos Band.
0: Wow, sebagai keyboardist ya kak ya. Udah berapa lama nih kak?
5: Di band ini.
0: Sebagai keyboard dong.
5: Sebagai keyboardist sudah dari 13 tahun.
0: Oh, yeah. 13 tahun, ini bukan dari lahir langsung bisa main keyboard kan kak? Oke, enggak ya kak ya, 13 tahun yang lalu lah ya kak ya, sampai dengan tahun 2025. Oke, boleh kembali ke vokalis dulu lah ya. Oke, kira-kira nanti kita mau nyanyi berapa lagu nih?
2: 10 lagu dong.
0: Wow, 10 lagu. Tentunya ini lagu-lagu yang luar biasa ya. Ini di awal tadi udah dengan lagu Kesepian Cinta. Tentunya ini kayak berbunga-bunga gak sih? Iya ya?
2: Banget.
0: Atau ini dari Kak Cisha nih yang berbunga-bunga nih?
2: Dari Ceiza juga.
0: Oh, oke. Okay. Semoga nular lah ya berbunga-bunganya. Butterfly era lah ya katanya. Oke, oke, tentunya ini ya kayak nanti masih banyak banget lah ya lagu-lagu yang akan disampaikan dan juga di apa ya, ditampilin nih sama teman-teman dari The Thanos Band. Oke, langsung saja ya kita lanjut ya ke lagu selanjutnya. Karena tadi kita udah kenalan, tentunya kita udah sayang lah ya. Iya ya. Oke, udah sayang. Oke, tanpa nunggu lama kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya. Ini dia The Thanos Band.

0: Wow, memang luar biasa sekali nih ya perpaduan antara suara dan musiknya. Benar-benar luar biasa loh ini. Oke, dan tentunya untuk penonton dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, jangan beranjak ya dari channel, jangan pindah channel. Terus saksikan kita nih di live musik RRI Net. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol nih bareng dari anggota band dari The Thanos Band ya. Oke, ini sebenarnya saya penasaran kenapa namanya The Thanos Band. Mau jadi superhero kah? Atau gimana ini, ada ceritanya latar belakangnya lah kak? Oke, boleh dibantu kak.
1: Oke, kalau sampai band ini namanya Thanos, kita terinspirasi dari salah satu tokoh musuh pada Marvel. Ya pasti teman-teman pada tahu semua kan Thanos di musuhnya Avengers. Kenapa kita memilih nama ini? Karena kebiasaan seperti kayak band-band yang lain kan biasanya memilih super jagoannya kan, superhero-nya kan. Nah kali ini kita memutuskan untuk memilih ini musuhnya.
0: Wow, ya, musuhnya ya. Ini ya, terobosan baru lah ya, kan?
1: Terobosan baru lah, kan ada beberapa band yang pakai nama kayak Superman, kita kali ini kita milih yang musuhnya.
0: Oke, berarti Thanos ini karena mau jadi musuhnya lah ya. Ingin mengobrak-abrik dunia dengan lagu-lagu The Thanos dan suaranya lah ya kayak gitu.
1: Kita
0: ya,
1: kepingin kan? Dimusuhi.
0: Jangan dong, gak masa dimusuhi, disayangi lah ya kak.
1: Penjahat musik.
0: Oke, penjahat musik, intinya ingin mengobrak-abrik dunia dengan musiknya The Thanos Band ya kak ya. Oke, ini Karis ya kak ya?
1: Ferry.
0: Oh Kak Ferry, mohon maaf ini Karis yang mana tadi ya?
1: Apris yang ini.
0: Oh oke. Kak, boleh cerita dikit dong, ini kan drummers ya kak ya, bagian drummer. Ini biasanya kalau teknik-teknik sendiri belajar dari mana nih kak?
2: Oh, baik, untuk tekniknya itu awalnya saya otodidak. Otodidak tapi saya belajar dari, ada guru drummer saya namanya Bang Hari. Itu dia ngajar saya teknik-teknik dasarnya, baru saya kembangkan melalui YouTube.
0: Oke, berarti memang belajar dari teknik-teknik dasarnya ya kak ya?
2: Benar
0: sekali. Dari YouTube, berarti belajar sendiri sering dong kak di rumah ini?
2: Sering sekali bahkan.
0: Oke, kalau kak Apri sendiri kak, bisa drummer ini dari kapan ini kak?
2: Saya bermain drum dari SMP kelas 3.
0: Oh, SMP sampai sekarang, udah berapa tahun ini ya kak?
2: Udah bertahun-tahun kak.
0: Iya, udah dari zaman dahulu ini kak. Oke, tentunya untuk bisa sampai sekarang ada prosesnya lah ya kak ya?
2: Puji Tuhan ada.
0: Oke, dari Kak Apris berarti balik lagi ke Kak Ferry lah ya. Sebenarnya tadi niatnya Kak Ferry sih, cuma saya agak salah ngomong dikit lah ya.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Oke, kalau Kak Ferry sendiri kan sebagai basis ya Kak ya. Kalau basis sendiri udah dari kapan nih Kak?
1: Kalau bermain kenal alat musik sendiri itu di umur SMP, sekitar tahun, mungkin agak ya, sekitar 98. 98 itu SMP belajar kenal gitar umum secara umum. Mulai terjun setelah itu SMA di sekitaran tahun 2003, kita kebetulan saya sekolahnya di salah satu sekolah swasta Katolik yang kebetulan punya alat bandnya. Okay, jadi memperdalamnya di situ. Terus terjun ke dunia profesional itu setelah 2009, karena dulu masih kuliah sering ikut-ikut festival ringan. Akhirnya setelah habis kuliah, setelah itu mulai terjun ke dunia profesional waktu sekitar 2010-an ke atas. Karena waktu itu kita masih ada beberapa proyek yang sempat kita kasih keluar album-album rohani, saya terlibat di dalam juga. Artinya saya terjun di dunia profesional bermain musik itu mulai start dari 2010 ke atas dan sampai sekarang.
0: Wow, ini mulainya SMP bareng Kak Apris, jangan-jangan satu angkatan, satu geng ini kan?
1: Enggak. Oh, saya beda. Kebetulan di sini saya yang paling kakak.
0: Oh, paling kakak. Pantas ini Kakak Vera langsung maju paling depan ini. Ya.
1: Saya akan menjadi Thanos buat mereka.
0: Wow. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut nih ke Kak Samuel nih ya Kak ya. Ini saya sengaja dari belakang dulu lah ya, biar ini yang cantik di akhir-akhir lah ya. Oke Samuel, Kak Samuel ya Kak, tadi kan kita udah ngobrol awal sedikit lah ya Kak. Cuman kalau boleh lebih jelasnya, ini Kakak bisa main keyboard ini main sendiri atau ada yang ngajarin nih Kak?
3: Kebetulan kalau keyboard itu otodidak.
0: Oh, otodidak ini Kak?
3: Iya, otodidak. Itu awalnya dari kelas SD kelas 5.
0: SD kelas 5 belajar sendiri ya, Pak?
3: Iya, belajar sendiri. Terus punya motivasi pertama dari kakak-kakak pemusik gitulah. Salah satunya ini
0: kakak-kakak kan, bener ini. Kan, ya. Memang.
3: Motivasi.
0: Seniornya ini beda memang.
3: Awal ketemu mereka tuh di Keva kalau saya salah ya. Iya di Keva waktu itu. Sama si kecil-kecil umuran siapa ya? Iya 5 tahun kayaknya, Neng.
0: Oke, kalau kata anak muda sekarang masih zamannya kinyis-kinyis sekarang. Yeah. Tapi udah bisa main musik ya, Kak ya. Yeah. Tapi gimana, Kak? Seru ya, Kak, kalau main keyboard?
3: Seru. Soalnya hobi juga kan. Jadi akhirnya tuangkan semua rasa kayak untuk main musik apapun itu kayak lepas lah gitu.
0: Yeah, healingnya juga ke musik ya, Kak ya?
3: Iya, healingnya ke musik lah.
0: Kenapa nggak nyanyi aja, Kak? Takut bener-bener menghancurkan dunia ya, Kak ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, terima kasih ya Kak Samuel. Oke, okay, kita sama-sama. Ke yang paling cantik. Ada, ini saya manggilnya kakak atau adik sih ini?
4: Panggil adik aja.
0: Oh, adik, oke, okay, adik Ciza. Iya. Ini manis, cantik. Apalagi ini? Centil juga gak?
4: Centil juga.
0: Oh, oke, okay, centil. Oke, okay, ini kalau boleh tahu ini kayaknya masih muda banget. Kelahiran tahun berapa sih?
4: Kelahiran tahun 2009.
0: Benar, 2009. Iya. Aduh, ini saya... Ini udah berapa lama ini lahir 2009 ini, tapi udah bisa musik. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun ini?
4: Sekarang 16 tahun.
0: 16, iya. Wow, saya tidak bisa berword-word kalau kata. Benar-benar masih muda, tapi benar ya walaupun masih muda luar biasa nih suaranya dari adik Ciza. Ini bisa bernyanyi ini memang dari apa ya, dari orang tua kah disuruh atau mau sendiri nih?
4: Disuruh, enggak sih, mau sendiri.
0: Oh, mas, ya, jadi disuruh mau atau mau sendiri? Ayo jujur dong.
4: Mau sendiri, terus disuruh, ya dua-dua sama-sama.
0: Oke, okay, awalnya disuruh tapi nyoba mau sendiri gitu ya. Ini yang nyuruh siapa ini BTW?
4: Mama.
0: Oke, okay, mama ya.
4: Kebetulan mama juga bisa nyanyi, jadi mama sering ajarin.
0: Oh, mungkin mama yang gak mau ini bakat turun-temurunnya terputus lah ya.
4: Iya.
0: Jadi harus diteruskan. Ini kalau Ciza ya, itu lebih seneng lagunya lagu apa? Ini kan pop nih ya dari tadi nih. Atau memang ada tiba-tiba masuknya dangdut nih, cuma dipaksa harus pop gitu kan?
4: Iya, alternatif pop sih.
0: Betul, berarti ya. Pop ya.
4: Iya.
0: Oke, keren loh ini. Biasanya ini kalau kakak-kakak semua dan adik Ciza ya. Ini untuk latihannya seringkah? Setiap minggu atau ada waktu tertentu?
4: Setiap minggu.
0: Oke, setiap minggu pasti latihan ya. Iya. Kalau manggungnya boleh tahu biasanya di mana aja nih?
4: Manggungnya?
0: Iya, atau...
4: Oh biasa iya. Kita setiap malam minggu tuh nyanyinya di kafe.
0: Oke, ini Ciza sendiri atau bareng sama The Thanos Band nih?
4: Bareng sama The Thanos Band.
0: The Thanos Band. Oke, kalau Ciza tadi dari kapan The Thanos Band?
4: Dari bergabung dari Thanos Band tuh dari kelas 1 SMA enggak? Oh enggak, kelas 2 SMA ya. Baru.
0: Oh, baru bergabung ya.
1: Member baru sih dia.
0: Oh, member ya, baru, direkrut ya. Mungut di jalan kah ya. Atau di mana?
1: Kebetulan kita lihatnya di apa ada beberapa ajang pencarian bakat, makanya saya melihat oh anak ini punya bakat nih, kita ajak aja.
0: Kayak menemukan berlian lah ya kak ya.
1: Balik lagi nih. Ruang dan kesempatan buat generasi muda, anak-anak muda yang bisa nyanyi kan, yang iya. Punya talenta, boleh lah.
0: Wow, keren ini The Thanos Band. Ini dari berarti dari berbagai umur ini lah ya kak ya. Dari yang termuda sampai yang tertua.
1: Yang tertua.
0: Tertua. Ya. Oke, gak apa-apa sih, walaupun tua kan tetap jiwanya anak muda lah kita.
1: Oh iya dong,
0: ya.
1: Rock and roll dong gitu.
0: Rock and roll, wow. Oke, keren banget loh ini teman-teman dari The Thanos Band ini ya. Karena apa ya, mungkin dengan kesibukan lah ya kak ya, karena kesibukannya macam-macam ya. Tapi tetap menyempatkan diri untuk latihan sampai hasilnya ini luar biasa loh. Bukan cuma nyanyi, tapi yang bermain alat musiknya juga yang pasti luar biasa. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, kita lanjut lah ya, kita lanjut ke lagu-lagu yang lainnya. Karena masih banyak loh ini lagu-lagu yang akan dibawakan. Oke, ready ya kak ya?
4: Yeah.
0: Oke, siap. Kita lanjut ke lagu selanjutnya.

0: kau. ini takut banget kalau saya nyanyi sebenarnya nanti penontonnya kabur semua ini. Oke, tentunya suara saya masih lebih bagus di bawahnya. Di bawahnya dari Adi Ceza lah ya. Wow, keren banget, tepuk tangan boleh dong lagi. Pokoknya kita gak henti-hentinya tepuk tangan ya, karena memang luar biasa sekali penampilan dari The Thanos Band. Wow, tentunya untuk penonton dan juga pendengar setia RRI.net, jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada banyak loh ini lagu yang seru-seru banget ya. Dan tentunya akan menemani dari penonton dan juga pendengar setia RRI.net. Oke, The Thanos Band ini boleh diceritain gak sih, kira-kira ada gak sih pasang surutnya dari The Thanos Band sampai bisa, apa ya, sampai bisa hari inilah bisa manggung di sini, kira-kira apa aja nih kak?
1: Oke, kalau bicara terkait kayak pasang surut atau sebenarnya banyak sih kak, banyak. Artinya di sini band ini kan bagaimana caranya kita memanage adik-adik kita, karena kita berbeda latar belakang semua. Mungkin teman-teman kan ada yang sekolah, ada yang sudah kerja, jadi kadang memanage waktunya adik-adik itu memang agak ribet sih. Tapi secara perlahan-lahan karena sering tiap harinya kita bertemu, sharing, akhirnya jadi kita yang ada beberapa kepala ini jadinya bisa saling mengerti, oh untuk mau maju dalam satu tim kita harus kayak gini, kayak gitu. Jadi saya rasa pasang surut itu pasti adalah dalam satu manajemen.
0: Oke, Kak Ferry, ini jujur kak, siapa yang paling susah diatur ini kak?
1: Semuanya paling susah diatur.
0: Oke, semuanya paling susah. Yaudah, kalau semuanya paling susah diatur, berarti siapa yang paling masih bisa diomongin lah?
1: Sebenarnya semua masih bisa diomongin, semua juga paling susah diatur. Apalagi kan ini saya berhadapan sama satu, ada yang masih sekolah.
0: Oke,
1: terus,
0: Gen Z.
1: Ya, Gen Z lah, wah pusing saya. Tapi ya pelan-pelan pasti bisa lah, pasti bisa.
0: Oke, berarti pelan-pelan sambil diajar sambil atau dihajar beneran lah ya kak ya.
1: Ajar dan dihajar kita berikan semua.
0: Mantap, tentunya ajar dan dihajar biar bisa sekeren inilah ya kak ya.
1: Gitu.
0: Tentunya ini dilakukan supaya memang menghasilkan yang luar biasa lah ya kak ya. Oke, kalau Kak Ferry sendiri, kalau untuk dari Thanos Band ini, untuk genre musiknya nih kak, lebih seringnya apa sih kak? Atau ada gak kiblatnya sih yang di apa ya diikutin gitu kak?
1: Jadi sebenarnya kalau Thanos Band ini kita genrenya itu sebenarnya pop alternatif, lebih kayak pop alternatif. Tapi berhubung karena kita sering bermain di salah satu kafe yang ada di Kota Atambua, maka mau tidak mau kita harus bisa terima semua genre, bahkan sampai sekelas genre dangdut pun ya mau tidak mau kita eksekusi.
0: Oke, berarti iya, semua gitu. Hajar lah ya.
1: Semua
0: kak,
1: hajar
0: ya?
1: Lah.
0: Oke, tentunya karena pengalaman ya kak.
1: Ya, karena satunya karena pengalaman.
0: Oke, itu sesuai pasti. Kebutuhan, sesuai permintaan
1: sesuai
0: ya pasti.
1: Sesuai permintaan ya.
0: The Thanos siap mengobrak-abrik dunia.
1: Infinity Stone.
0: Oke. Oke, kalau Ciza sendiri kan sambil sekolah nih ya Dea. Ini kira-kira paling susahnya ngapain biasanya bagi waktu? Kan misalnya tiba-tiba Kak Ferry, ini kamu di mana ini kan? Susah diomongin tadi kan, apalagi ada Gen Z tadi katanya. Ini kenapa? Atau memang apa ya, saya memang harus banyak prepare-nya gitu kan, misalnya untuk latihan atau untuk perform biasanya gitu.
2: Memang harus lebih banyak prepare sih kak.
0: Oh, oke, okay. Perempuan lah ya. Biasanya dandannya juga lama kan, mikir besok outfit apa sih yang bisa dipakai gitu kan.
2: Iya.
0: Iya lagi katanya, bener dong. Oh ya bener, berarti ini 100% valid ya. Oke, okay. Ayo, apa ini, mikir apa ini? Oh 80%, berarti 20%-nya masih dipertanyakan lebih ke valid tapi ya.
2: Iya.
0: Aduh. Oke, okay, banyak ini takut banget nanti banyak banget rahasia yang terbongkar ini dari Thanos Band. Oke, okay, ini mau ngobrol ke Kak siapa ini? Kapris lah ya, kayaknya di belakang ini takut ngantuk ini. Kak, kalau sejauh ini kak, kalau dari Thanos Band ini sendiri biasanya masih apa ya, cuma sekedar manggung-manggung biasa atau sudah pernah ikut lomba-lomba gitu gak kak?
3: Kalau untuk Thanos Band, untuk sementara ini masih di ajang manggung-manggung aja. Untuk ajang-ajang lomba, belum.
0: Oke, belum. Berarti masih sekedar ya perform tadi lah kayak manggung-manggung.
3: Iya,
0: Berarti kalau seringnya atau di kafe tadi kak, atau pernah di tempat lain gitu kak?
3: Pernah di tempat lain juga.
0: Di mana tuh kak?
3: Event-event pemerintahan kami sering main.
0: Oke, okay. Memang jam terbangnya udah tinggi lah ya kak ya?
3: Ya setinggi.
0: Setinggi apa ini? Setinggi pohon kelapa. Oke, okay, ya pasti udah banyak lah ya kak ya, ya. Untuk manggungnya di mana aja, untuk jam terbangnya pasti nggak diragukan lagi. Ini pantas ini untuk suaranya, kualitas musiknya luar biasa. Karena memang itu dia kak ya, udah di mana-mana ya. Oke. Oke, boleh nih Kak Samuel mau tambah? Boleh dong. Nanti takutnya Kak Samuel yang ngantuk ini tidur nih. Aman gak? Oke, aman. Ada yang mau ditambahin gak Kak? Ada nih. Apa nih tadi event pemerintahnya apa aja kira-kira?
4: Oh ya, dari kota pemben kita sendiri itu kemarin ada ikut event pemerintahan di lapangan umum bareng PC, yeah, PC kota. Mungkin teman-teman pada tahu ya.
0: Saya nonton itu.
4: Oh iya.
0: Tapi apa karena kakak di belakang ya jadi gak nampak ya?
4: Kebetulan paling belakang. Ya yeah, sebelum itu ya betul. Sebelum itu ada event 17-an tanggalnya tanggal 14 kalau gak salah.
0: Yeah. Oke, okay, berarti event terdekat kemarin ya bareng PC terus 17-an ya kak ya. Bener. Selain cuman manggung-manggung yang diperform di kafe yeah, tadi betul. Ya. Pasti udah rame lah ya di mana-mana ya kak yeah, ya. Oke, okay, asik banget lah ya. Oke, okay, tentunya ini kita masih lanjut nih ya kak ya. Siap nih ya untuk lagu selanjutnya. Oke, okay, jangan kemana-mana. Kita saksikan ini dia, The Thanos Band.

0: dengar. Oke, teman-teman, tentunya kita masih bersama dengan The Thanos Band. Wow, rame ya. Oke, jadi dari awal ya kita udah dengerin beberapa lagu dan juga kita tadi udah ngobrol-ngobrol bareng. Kenapa bareng ini? Oke, bareng sama The Thanos Band. Dan kita tadi udah cerita ya bagaimana perjalanan dari karir mereka. Oke, kakak-kakak semua, kira-kira sepanjang kalian manggung atau perform ini pernah gak sih ada momen-momen yang gak terlupakan gitu, ada gak?
1: Momen-momen seperti apa, Kak?
0: Apa ya, suka mungkin duka, tiba-tiba gitu. Suara fales, wuuuh, gitu kan kata. Atau pokoknya momen paling keren lah, paling bagus lah, yang gak baiknya lah, terburuk atau terbaiknya gitu deh.
1: Kalau seperti yang tadi kakak bilang, kayak misalkan fales itu kan, itu mungkin teknis, teknis ketika di lapangan kan.
0: Iya, iya.
1: Ya kalau hal-hal seperti itu pasti ada lah, Kak. Dan itu sudah sering terjadi, mau musisi kelas nasional pun atau kelas lokal pun pasti sering ngalamin yang kayak gitu-gitu.
0: Oke, kalau yang enggak sering gitu, misalnya apa nih, tiba-tiba lagi perform hujan badai misalnya tuh, Kak.
1: Kalau itu sampai sekarang mungkin puji Tuhan belum dapat musibah-musibah kayak begitu. Tapi kita juga berdoa semoga tidak ada kayak malu-malu kayak gitu.
0: Oke, berarti ini intinya ada atau enggak sih, Kak?
1: Sebenarnya ada dan tidak ada sih sebenarnya.
0: Atau memang enggak mau di-spill ini? Oke, kalau yang terburuk yang enggak ada, yang terbaiknya deh. Momen yang paling keren menurut kakak-kakak semua.
1: Kalau mungkin saya lanjutkan sedikit yang tadi. Kalau mungkin kalau ada beberapa hal teknis yang pernah kami alami di panggung tuh. Satu jam sebelum manggung kita diminta oleh panitia untuk ganti lagu.
0: Oh, ya. Ganti lagu tiba-tiba lah gitu ya, Kak ya.
1: Tiba-tiba ganti lagu. Tetapi kalau saya secara pribadi saya merasa bersyukur karena tim yang ada sekarang ini memang betul-betul teman-temannya profesional. Jadi ketika minta mau ganti lagu ya sudah, kita iakan saja. Yang penting acaranya bisa tetap berjalan dengan baik.
0: Oke, ya. Ngomong-ngomong tentang apa ya tadi ya, klub lah ya, tim yang solid lah ya, Kak. Ya, itu kira-kira menurut kakak butuh berapa lama sih bisa sesolid itu gitu kan?
1: Sebenarnya butuh untuk kita saling mengenal ini, kalau secara pengalaman kami butuh 2 tahun untuk supaya kemistrinya bisa dapat. Apalagi ini kan tim yang ini kan kita bukan seumuran, jadi ya, betul, random kan, betul. ada yang tua dan ada yang muda.
0: Betul, ada yang tua, ada yang muda. Mana mungkin cara dari latihannya juga beda lah ya kayaknya.
1: Cara memanage adik-adik ini juga polanya kita harus beda sedikit. Mungkin agak sedikit keras tapi halus.
0: Ini ngomong-ngomong kalau kakak sendiri gen apa, Kak? Gen X kah?
1: Saya masuk dalam kategori milenial ya.
0: Oh, masih milenial. Pikir tadi gen X kan saking jauhnya kan.
1: Kalau gen X terlalu jauh.
0: Iya, gen X sampai Z ini. Oke, milenial akut ini. Oke, Kak, kalau ini cerita lagi ya. Mungkin kan kalau dari kakak gak ada nih ya. Boleh mungkin ke yang lain, mungkin adik siapa nih? Adik Ciza siapa atau pernah nih? Atau siapa nih mau sharing nih? Momen yang pribadi lah waktu manggung. Grogi parah kah atau tiba-tiba sakit sebelumnya gitu kan?
2: Kalau kami di band ini kan terbagi atas berapa band. Kalau saya jebolannya harmoni band. Kalau Kaveri itu GSNF. Kalau kami pribadi, saya sebagai drummer di atas panggung itu pernah terjadi di Keva ya saya. Itu setengah jam tuh mau main langsung suruh diganti lagu. Itu kenangan paling menurut saya ya. Paling menjengkel kan kalau menurut saya.
0: Paling gak banget lah ya kayak.
2: Terus di cut, itu memang. Disiapkan 5 lagu, suruh dimain 2 lagu.
0: Oh, berarti kita udah prepare sampai 5 lagu iya. Lah ya, Kak, tiba-tiba cuma 2.
2: Padahal kan konsep-konsep lagu kan sudah dibentuk semua kan.
0: Iya.
2: Itu dengan waktu setengah jam itu diubah. Itu memang. Tapi puji Tuhan, tim-tim dalam itu memang solid semua sih, Kak. Jadi semuanya berjalan lancar-lancar saja.
0: Oke, berarti walaupun menjengkelkan tapi ya syukurlah masih berjalan dengan luar biasa.
2: Jengkel gitu tapi
0: ya,
2: jalan.
0: Walaupun satu jengkel sambil pukul buka, muka tetap kesel gitu kan. Oke, kalau adik Ciza ada gak nih kira-kira yang momen paling serunya atau paling gak serunya lah? Pakai mic dong, biar suara
3: apa ya,
0: kerennya.
3: Ada enggak ya?
0: Wah, dia yang ditanya, dia nanya ke yang lain.
3: ada, mungkin ada tapi lupa.
0: Oh, ya. Ini parah sih ini Gen Z tapi lupanya parah ini.
3: Iya, paling sering tuh lupa lirik itu, gila okay. Itu gak bisa banget itu.
0: Ini jadi momen yang paling sering lah ya.
3: Sangat sering gak ya? Oh iya sering.
0: Oh sering. Kalau Kak Samuel ada gak nih Kak? Yang momen pribadi deh, pribadi yang terkait musik atau pas manggung gitu yang gak terlupakan.
4: Iya sama sih sama Kak Apris waktu konser kemarin di Kepa. Acara apa ya, Wonderful ya? Iya, Wonderful Indonesia. Iya, sama Toton Kriwa itu. Kami itu udah prepare 5 lagu gitu lah. Jadi, tapi di cut 3, jadi mainnya 2 do gitu. Itu agak, ya nyesek sih.
0: Satu rasa ini, kalau satu kesel, kesel semua pokoknya ya. Kesel. Satu momen. Ini sebenarnya Kak, kalau dari The Tunnels Band ini punya media sosial gak sih Kak? Entah Instagram, Facebook, YouTube atau gitu kan?
2: Untuk sosmed kita kayaknya belum ada ya Kak Ferry.
0: Berarti saya ini harus buat ada, sih.
2: Iya. Untuk baru rencana iya, dibuat sih.
0: Biar makin terkenal lah ya Kak ya kan. Biar amin, betul amin, yang tahu bukan cuma masyarakat Belu, bahkan sampai seluruh Indonesia tahu nih. Kan tadi motonya mau mengguncangkan, mengobrak-abrik dunia ini.
2: Ngomong.
0: Iya kan, gak betul kan?
1: Betul sih. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita prepare untuk buat media sosial untuk promosi kayak gitu. Karena memang kita agak sedikit terlambat di media promosi kayak media sosial gitu karena event-event mingguan yang memang terlalu padat yang harus kita eksekusi kan. Contoh kayak kafe itu memang harus tiap malam minggu.
0: Oh, berarti memang kesibukannya. Ini kayaknya perlu manajer, perlu rekrut saya kah, Kak?
1: Bisa.
0: Oh, bisa ini jadi manajer. Kayaknya perlu banget ini udahan ini.
1: Bisa, Kak.
0: Okay. Ya, pasti ada rencana lah ya, Kak, ya, untuk membuat medsos pasti, karena pasti. Untuk media promosinya ya, Kak, ya. Oke, terima kasih nih obrolannya luar biasa ya. Masih sanggup ya untuk membawakan lagu-lagu tentunya ya?
3: Masih sanggup.
0: Nah, masih sanggup ya untuk pendengar dan penonton setia RRI Net. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada nih beberapa lagu yang akan ditampilkan. Langsung saja ini dia, The Tunnels Band.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai Pro dan App Store. RRI Digital.

Live Musik RRI Net, tonton yang Anda dengar. Wow, gak kerasa ya, luar biasa. Ini sudah banyak sekali lagu-lagu yang dibawakan oleh The Thanos Band. Tepuk tangan lagi dong. Wow, seru sekali dari awal sampai akhir ya, dengan lagu-lagu yang luar biasa. Dan kebetulan tadi lagu-lagu memang yang saya suka, dan pasti ini anak muda banget lah ya kakak ya. Oke, tentunya ya, terima kasih banyak ini untuk penonton dan juga pendengar dari RRI Net yang sudah stay dari awal hingga akhir. Dan tentunya tak juga lupa terima kasih untuk The Thanos Band. Ada Kak Apris, terima kasih Kak, ada Kak Samuel, ada Adik Kiza, dan juga ada Kak Ferry ya, sudah bersama kita nih tentunya menghibur dari seluruh penonton dan pendengar RRI Net dimanapun berada. Oke, tentunya thank you sekali lagi saya ucapkan, dan saya tentunya saya Vivi Dinda dan tim pamit undur diri dari hadapan Anda. See you di lain kesempatan. Dan untuk menutup live musik RRI Net kali ini dia persembahan terakhir dari The Thanos.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha,

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Jaga malam, jangan galau.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: toh video
1: guys, film. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Jaga malam, jangan galau, malam.

0: Cause who gon' stop me, bitch? Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Ini nih, Mbak. Ini nih, nih. Tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
1: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Jaga malam, jangan

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong. Main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aini, kamu liburan kemarin kemana saja?
1: Oh, aku kemarin ke Bali sama keluargaku. Kalau kamu liburan kemana, Novi?
0: Aku ke Ende, Aini.
1: Memangnya ada wisata apa di sana?
0: Ada banyak wisata sih di sana. Seperti wisata Danau Kelimutu, ada air terjun. Tapi yang terpenting kata ayah adalah kita bisa belajar sejarah lahirnya Pancasila. Karena di sana dulunya menjadi tempat presiden pertama kita Soekarno diasingkan. Di sana ia memikirkan gagasan tentang dasar Pancasila, termasuk nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan.
1: Oh, gitu. Makanya Ende itu disebut kota Pancasila ya?
0: Iya, betul Aini.

0: Inggit, untuk sementara kita tinggal di sini dulu sampai nanti kita mendapatkan rumah yang layak.
1: Saya masih bingung, kenapa kita dikirim ke pulau ini? Kenapa di sini?
0: Jadi dulu itu Belanda berpikir membuang orang keluar pulau Jawa, tapi di luar, dimanapun kita diasingkan, kita masih bisa menyusun kekuatan untuk melawan mereka semua.
1: Iya, saya mengerti. Tapi kenapa harus di sini, di Pulau Flores?

0: Soekarno diasingkan ke ND bersama istrinya yang bernama Inggit Garnasih dan anak angkatnya bernama Ratna Juami. Juga bersama ibu mertuanya.
1: Oh, begitu ya ceritanya. Terus-terus, gimana kelanjutannya?
0: Iya, di sana Soekarno membentuk kelompok pengajian, juga bersahabat dengan tokoh agama lain. Ia memberdayakan masyarakat setempat dari berbagai latar belakang. Mereka berlatih drama atau tonil dan ditampilkan di depan umum, termasuk di hadapan pihak Belanda.

0: pulang ke Bandung.
1: Juami, kita belum tahu. Tapi pasti, kita pasti akan kembali.
2: Omi, Papi, ayo sini sarapannya sudah siap. Kita sarapan dulu.
1: Tuh, mamimu manggil.
0: Iya, Mami.

0: Bagaimana, Pi? Tondilnya sudah diberi nama?
1: Belum dapat ide, Inggit.
0: Nah, bagaimana kalau diberi nama Rahasia Kelimutu?
1: Rahasia Kelimutu. Wah, ini ide yang sangat bagus. Inggit, luar biasa. Maaf, Bapak Ibu, saya mau bertanya, ada yang tahu makna dari sandiwara tersebut? Jadi ini, itu adalah sebuah sandiwara perlambangan perjuangan. Sesuatu yang mati itu akan sangat bisa hidup kembali. Semangat yang mati itu bisa hidup kembali dengan adanya kerja keras dan keinginan yang besar. Jadi, jangan sesekali kalian itu memohon kepada bangsa lain. Bekerja keraslah untuk mempunyai kekuatan, untuk tidak tergantung dengan bangsa lain. Menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat Indonesia yang cerdas.
2: Tidak. Kami tidak akan memberikan izin untuk pertunjukan ini. Pertunjukan ini berbahaya karena bisa menghasut masyarakat Ende.
1: Tapi ini kan hanya pertunjukan drama. Tunjukkan bagian mana yang menghasut masyarakat Ende.
2: Tidak. Kalian dapat berlatih di rumah, tapi mementaskannya itu melanggar peraturan.
1: Kalau begitu, tangkap saya. Tangkap saya! Penjarakan saya! Asal drama ini akan tetap pentaskan.
2: Kamu melawan saya, tangkap dia!
3: Kami dari misi memberikan otoritas untuk mementaskan drama ini. Pertunjukan harus tetap berjalan. Ini tanggung jawab kami.
4: Jadi saat itu pertunjukan drama Soekarno tetap berjalan, Aini. Dan semua masyarakat serta penjajah Belanda merasa terhibur.
5: Wah, seru ya.
4: Tapi tak lama kemudian, Soekarno mengalami kesedihan yang mendalam.
6: Emak tidak apa-apa. Kamu harus istirahat. Tidak boleh sakit ya.
1: Emak, kan emak yang sakit. Ini sudah berhari-hari, emak.
6: Teruskan perjuangannya. Jangan menyerah. Emak akan sangat senang sekali jika kamu berhasil memperbaiki nasib bangsa ini.
1: Aku janji, emak. Emak, aku janji, emak.

0: Soekarno banyak merenung selama di NDA ini. Duduk di bawah pohon sukun, Soekarno merenungkan dan merumuskan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
1: Oh iya, saya tahu tempat itu yang dikenal sebagai Taman Renungan Bung Karno kan?
2: Hai anak-anak, kalian tidak bermain dengan teman-teman yang lain?
1: Tidak Pak Guru, kami sedang bercerita tentang kisah pengasingan Bung Karno di Ende.
2: Oh ya? Wah, seru nih.
0: Iya Pak Guru. Jadi setelah sekitar 4 tahun Soekarno diasingkan di Ende, akhirnya beliau dipindahkan ke Bengkulu karena sakit.
3: Sangat mengharukan, Soekarno.
4: Eh, Pak Raharja, bagaimana bisa ini? Bukannya Pak Raharja sudah ditangkap?
3: Pejuang selalu punya akal dan tidak akan pernah kalah.

0: Bersatu Persatuan Indonesia.
1: Nah, betul. Tepat sekali.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

Pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget ah, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu sama

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rantia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Minggu 6 September 2026. Dari Jalan Altare Atambua, saya Meki Daka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: list hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

jam lagu nonstop, just music Pro 2 FM.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

lagi dengerin Just Music.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

quick. Love. Before wine out our shots.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: ditanamkan dan menjadi sebuah budaya.
1: Contohnya Pak Ustaz, ini mungkin harapan kami bahwa kita...
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: kawasan Gedung Gereja Jemaat Bumi Bethlehem Kabupaten Alor. Turut hadir Bupati Alor Iskandar Lakamau serta unsur forum
1: Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Tempat bertumbuhnya nilai-nilai kebaikan, kasih, dan kebijaksanaan.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu gak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Para, selamat pagi teman Pro 2.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: dengan informasi dari luar yang menjelaskan. Kami informasikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Selamat Pagi Teman Produa.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Antu teriak-teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: 11.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Ya, 99,8 Pro 2 Tom 2, teman terbaik kamu sebelum lanjut ke lagu-lagu pilihan yang ada teman Pro 2 jajaran Polda Sulawesi Utara menggagalkan penyelundupan 16 batang emas ilegal ke luar negeri melalui Bandara Samratulangi Manado teman Pro 2. Menurut Kabit Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Kasibuan bahwa penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim URC Polda Sulut pada 4 September lalu ya, terkait adanya dugaan penyelundupan emas melalui Bandara Samratulangi Manado. Nah, setelah ada laporan itu, maka polisi terus menindaklanjuti informasi itu dan bersama tim gabungan berkoordinasi dengan pihak Bandara Samratulangi melakukan pemantauan dan pengawasan ketat. Sehingga dua orang terlapor berinisial XQI dan XQU yang merupakan warga negara asal Cina ini langsung diamankan oleh petugas ya. Dan setelah ada pemeriksaan teman Pro 2, keduanya diperintahkan oleh seseorang yang berinisial H untuk menyelundupkan emas dari pertambangan ilegal tersebut ke luar Indonesia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.